Teman-teman Pro 2 pernah dengar istilah crush recession gak sih? Ini tuh fenomena yang lagi hits banget ya. Karena ini tuh menggambarkan makin banyak Gen Z ya yang memilih lebih enjoy soal urusan cinta. Tapi ini bukan karena gak percaya cinta ya, tapi lebih fokus mengejar karir, finansial, dan menjaga kesehatan mental. Ini penting banget teman Pro 2. Dan ditambah lagi nih ya, media sosial dan aplikasi kencan itu membuat proses mencari pasangan terasa makin rumit ya. Kalaupun udah punya pasangan, makin menjadi-jadi rumit ya gak sih? Nah, jadi sekarang banyak banget anak muda yang memilih menjalin hubungan saat benar-benar udah siap, udah settle ya, baik secara emosional maupun situasi hidupnya. Kalau kamu gimana?

0: pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik.

Teman Pro 2, kamu pernah dengar teh Dahong Pao nggak sih? Ini tuh teh oolong ya, berasal dari pegunungan Wuyi di Cina ya. Dan ini tuh dijuluki sebagai salah satu teh termahal di dunia, teman Pro 2. Apalagi sekarang perteh-tehan ini lagi viral ya. Kayaknya semuanya pasti ada menu teh oolong, teman Pro 2. Dan ini teh Dahong Pao ini, konon katanya pohon induk aslinya kini hanya tersisa 6 batang sejak 10 tahun lalu. Jadi wajar banget ini tuh hingga dijualnya tuh hingga puluhan dolar, teman Pro 2. Jadi ini bukan cuma karena rasanya yang khas, yang enak, tapi juga nilai sejarah dan kelangkaannya. Angga.

Yesus ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3, langsung dikirim ke alamat email yang

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.

Penerimaan mahasiswa baru program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu telah dibuka. Tertarik mendalami data, riset dan analisis? Atau ingin meningkatkan kompetensi untuk menghadapi dunia kerja yang semakin berbasis data? Saatnya melangkah lebih jauh bersama program studi Magister Statistika Universitas Bengkulu. Di sini, kamu akan mengembangkan kemampuan analitis, berpikir kritis, dan riset statistika tingkat lanjut yang dibutuhkan di era digital saat ini. Didukung dosen berpengalaman di bidang statistika dan data science, serta kesempatan melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. Kamu akan dipersiapkan menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, dan siap memberikan solusi berbasis data di berbagai bidang. Peluang karir pun terbuka luas. Mulai dari akademisi, peneliti, analis data, data scientist, hingga profesional di sektor industri dan pemerintahan. Karena di masa depan, keputusan terbaik lahir dari data yang tepat. Pendaftaran dibuka mulai 1 April hingga 20 Juli 2026 melalui dua gelombang seleksi. Informasi lengkap dapat diakses melalui science.unip.ac.id/sms. Program Studi Magister Statistika Universitas Bengkulu wujudkan karir profesional di bidang statistika dan data science, membangun

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Produ FM. Teman terbaik.

Produa, kamu pernah gak sih memilih diam saat menghadapi rekan kerja yang merasa paling tahu? Nah, ternyata itu bisa jadi strategi cerdas loh teman Produa, karena dalam dunia kerja, sesekali pura-pura gak tahu itu bukan berarti gak kompeten ya, tapi cara untuk menghindari konflik yang gak perlu-perlu banget dan pastinya menjaga fokus kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.

Teman-teman Pro 2, bulan Agustus ini identik dengan merah putih yang berkibar di mana-mana ya, karena kita akan menjelang hari kemerdekaan Indonesia. Tapi teman Pro 2, jangan lupa ya, penggunaannya juga ada aturannya. Jadi sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, bendera merah putih tidak boleh dirusak, dijadikan iklan, dicoret atau digunakan sebagai pembungkus maupun penutup barang. Dan pastikan juga bendera yang dikibarkan dalam kondisi baik, kalau perlu baru ya. Karena kita harus excited teman Pro 2. Jadi ayo kita rayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-81 tahun ini dengan mengibarkan merah putih secara benar sebagai wujud cinta tanah air.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Aduh, sakit kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, industri film Korea Selatan lagi bikin gebrakan baru, Teman Pro 2, karena pemerintah bersama para produser dan agensi sepakat membatasi honor aktor, khususnya untuk film yang mendapat dukungan negara. Dan tujuan ini untuk biaya produksinya itu tetap terkendali dan kualitas film serta kesejahteraan kru bisa lebih diperhatikan. Jadi ini tuh diambil setelah honor aktor ini disebut sempat menyerap hampir 20% dari total anggaran produksi. Kayak keren banget gak sih? Semoga

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
2: Teman Produa, kamu pernah kepikiran gak sih kenapa ada tumbler yang botol air minum itu loh teman Produa, tapi ada harganya yang sampai jutaan rupiah? Ternyata bukan cuman karena mereknya ya teman Produa, dan memang ini benar-benar materialnya tuh premium, teknologi vakum yang bisa menjaga suhu minuman berjam-jam, hingga desain eksklusif jadi alasan utama harganya lebih mahal. Ditambah lagi teman Produa, media sosial membuat tumbler kini bukan sekedar tempat minum ya, tapi juga bagian dari gaya hidup. Betul banget ya. Dan buat kamu yang mungkin merasa, aduh kayaknya aku harus beli tumbler yang mahal hampir 1 jutaan atau 500 ribu ke atas, itu menurut Tata gak bijak ya. Tolong berbijak diri in this economy ya. Oke teman Produa, karena banyak banget yang mengeluhkan soal tumbler ini, so buat kita harus bijak-bijak dalam mengelola gaya hidup.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.
4: Ya ampun, santai dong. Baru juga 2 bulan. Emang kamu gak punya uang lagi? Hitung-hitungan banget.
3: Padahal aku cuma nagih uangku loh. Uangku sendiri. Tapi sekarang aku dibilang pelit dan macam-macam. Dia lupa ya?
5: Utang bukan riba. Kalau kamu bisa pinjam, kamu juga harus bisa bayar. Buat yang nagih, kamu bukan jahat. Kamu cuma minta tanggung jawab.
0: Produa FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Lagi viral banget nih temuan Pro 2 tren make up ala Nike lah ya, cewek centil nih katanya. Yang pakai warna-warna neon super nyentrik teman Pro 2. Tapi ada juga yang nekat kemarin Tata lihat pakai Stabilo ya sebagai pengganti make up biar hasilnya tuh makin mencolok. Tapi jangan asal ikut tren ya teman Pro 2, soalnya Stabilo ini bukan produk yang dibuat untuk kulit dan bisa banget memicu iritasi sampai kena alergi. Kalau pengen tampil neon, mending pakai face paint atau kosmetik yang sudah berizin BPOM pastinya, biar tetap centil ya, tetap kece tapi kulit kamu juga tetap aman.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: seru banget nih. Seru.
4: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
0: Produa FM. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
5: Ada cewek tuh.
6: Bening lagi. Aduh.
5: Den, yuk.
7: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
5: Hai cantik, mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
7: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
0: Produa FM. Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
9: Afraid of the big white world, she grew up with it.

Pro 2 Body Scrub memang bisa bikin kulit terasa lebih halus, tapi jangan dipakai setiap hari, teman Pro 2. Dokter kulit menyarankan cukup 1-2 kali seminggu aja biar sel kulit mati terangkat tanpa merusak skin barrier kamu. Kalau kulit kamu sensitif, cukup sekali dalam 1-2 minggu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

Kalian berdua tahu gak sih kalau rata-rata orang Indonesia menghabiskan lebih dari 3 jam sehari buat main media sosial? Seru sih, tapi kalau kebablasan bisa bikin susah fokus, cepat lelah, bahkan kualitas tidur kamu menurun. Nah, biar tetap sehat secara digital, coba deh batasi screen time dan hindari scrolling 30-60 menit sebelum tidur. Dan yang terpenting main sosmed boleh ya. Yang penting tetap bijak dan seimbang. So, buat teman pro 2, tetap pamit undur diri dari pada hari ini. Tapi jangan kemana-mana, kamu tetap ditemani sama Intan di Santai Siang. Tetap pamit.

0: Sandra. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Santai siang di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, ketemu di Santai Siang bareng Intan. Hari ini hari Senin 3 Agustus 2026. Kita di jam requestan ya, sampai jam 12 siang. Bentar lagi aku juga bakal live di TikTok @Pro2Bengkulu. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 sampai jam 12 kita di requestan ya. Buat kamu yang pengen gabungan boleh banget, karena aku udah live juga di TikTok @pro2bengkulu. Jadi silahkan buat kamu yang pengen gabung, kamu pengen denger lagu apa, lagunya buat siapa, kasih tahu aja di TikTok atau bisa juga chat aku di 0811-7322-330. Tadi ada yang pengen dengerin lagunya Sheila on Seven, terus ada yang pengen dengerin lagu Selena Grace yang Sumpah Mati, sama ada Bara Suara Sementara. Dan udah ada beberapa lagu-lagu yang aku masukin ke playlist ya. Jadi kita puterin yuk satu-satu lagu yang tadi udah di request.

Teman Pura 2, kamu termasuk yang gak bisa makan kalau gak ditemenin air putih. Ternyata tuh ada fakta menarik ya. Ada sebuah penelitian yang bilang kalau semakin banyak air putih yang diminum pas kita lagi makan, ternyata tuh orang bakal cenderung makannya lebih banyak. Ada studi yang melibatkan 86 orang dewasa. Jadi setiap tambahan 100 ml air dikaitkan dengan konsumsi sekitar 40 gram makanan lebih banyak. Jadi peneliti menduga air itu bantu menjaga sensasi rasa di lidah tetap segar, jadi kayak makanan tuh enak aja gitu ya. Tapi penelitian ini juga masih terus dikembangkan untuk memahami penyebab pastinya. Jadi ya sebetulnya dirasa-rasain lah ya, jangan yang telat makan, jangan juga yang kebanyakan makan. Kalau kamu udah makan apa aja nih seharian ini teman Pro 2? Kita masih di jam requestan, bentar lagi ada Jangan Paksa Rindu buat kamu. Terus ada lagunya Payung Teduh untuk perempuan yang sedang dipelukan, sama lagunya Barsena Bestandi yang Ruang Baru.

Duh, sebel deh. Kebiasaan banget. Mobil mulai pada keren-keren. Masa parkir pinggir jalan? Ah, kesel. Ini lagi. Bakar sampah sembarangan. Asapnya masuk rumah orang. Hadah. Masa punya tetangga gini. Teman-teman, ingat ya, punya mobil, siapin garasi. Punya sampah, cari cara yang aman buat buangnya. Karena lingkungan nyaman dimulai dari sikap kita sendiri. Yuk, jadi tetangga yang bikin nyaman. Bukan jadi tetangga, masa gitu?

Teman Pro 2 siapa nih yang kalau dengar kata bakso kayak langsung aduh pengen makan bakso, lapar. Tapi tahu enggak kalau ternyata bakso itu tuh bukan dari Indonesia asli ya, tapi dia dari Tiongkok ya kan. Tapi udah menyesuaikan sama budaya lokal dari penggunaan dagingnya, ada yang pakai ayam, ikan, terus berkembang jadi kuliner khas Indonesia dengan banyak varian. Ada bakso Solo, Malang, bakso mercon, bakso beranak, dan bakso-baksoan yang lain itu. Jadi walaupun punya akar dari Tiongkok, tapi sekarang tuh emang udah menjadi bagian dari cita rasa Nusantara juga. Well, masih di requestan nih. Aku bentar lagi bakal puterin lagu-lagu yang udah di request tadi. Ada yang pengen dengerin lagunya Keisha Lefronka, lagunya Al Ghazali, sama lagunya Adrian Khalif dan Juicy Lucy dengan Sialan. Si

tim yang kalau minum es pasti lanjut ngunyah es batunya sampai habis, jangan buru-buru bilang kalau itu tuh cuman kayak kebiasaan aja. Ternyata kalau keinginan ngunyah es batu itu muncul hampir setiap hari dan susah dihentikan, itu bisa jadi sinyal dari tubuh kamu. Kalau dalam dunia medis, kondisi ini disebut dengan pagophagia, sering dikaitkan dengan kekurangan zat besi atau anemia. Gak cuma itu, tapi kebiasaan ini juga bisa bikin enamel gigi terkikis, gigi jadi sensitif, bahkan beresiko retak. Jadi kalau kamu atau orang terdekat tuh punya kebiasaan kayak gitu, kayak pengen kretek-kretek-kretek ngunyah es batu, itu bisa jadi ada something dan kayaknya harus cek kesehatan ya. Kalau kayak gak bisa ditahan-tahan tuh keinginan buat ngunyah-ngunyah es batu itu, teman Pro 2. Kita di jam requestan masih sekitar setengah jam lagi. Aku bakal puterin lagu-lagu yang tadi udah di request sama teman Pro 2 yang udah join juga di TikTok @Pro2Bengkulu.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

Teman Pro 2 siap begadang, siap dukung Garuda nanti malam karena ada laga yang dijamin bakal bikin kamu tuh deg-degan ya. Malam nanti, Timnas Indonesia bakal menghadapi Vietnam di matchday ketiga Grup A Piala AFF 2026. Kick off jam 8:30 di Stadion Pakansari, Bogor. Kalau lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya tuh katanya tuh lagi oke nih, lagi on fire. Menang telak 5-1 atas Kamboja, 3-0 lawan Timor Leste. Saat ini Indonesia mengoleksi 6 poin, berpeluang menjaga tren positif sebelum menghadapi Singapura di laga terakhir fase grup. Kira-kira gimana nih, bisa nambah 3 poin gak ya? Tapi yang jelas apapun itu dukung dulu yuk, dukung dulu Timnas Indonesia biar bisa perform yang terbaik. By the way, requestannya tuh sekitar 15 menit lagi ya teman Pro 2. Aku bakal puterin lagu-lagu yang tadi udah di request. Ada lagunya Armada, ada juga lagu Bayangan Cinta Yang Lalu, sama ada lagu dari Kolesterol buat kamu yang tadi udah gabungan di TikTok @Pro2Bengkulu.

0: Tebek, Tok Tebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Salah satu permasalahan yang ada di Indonesia termasuk juga di Bengkulu itu adalah seputar stunting ya teman Pro 2. Ini masalah kesehatan serius yang sampai sekarang tuh masih jadi tantangan buat kita semua. Nah, untuk mengatasi itu, sebetulnya Kementerian Kesehatan udah melakukan langkah-langkah pencegahan seperti menjalankan rekomendasi isi piringku dalam sekali makan. Kamu udah pernah dengar seputar isi piringku? Jadi ini intinya di piring itu ada 50% buah dan sayur, 50% lagi karbohidrat dan protein. Contohnya apa? Contohnya ada nasi nih sebagai karbohidratnya ya, terus pakai lauk pauk, bisa pakai ikan kembung, bisa pakai ayam, telur, atau pakai daging sapi. Terus lauk nabatinya itu bisa didapatkan dari tahu atau tempe. Nah, nanti tuh butuh ini, butuh sayuran dan butuh buah-buahan. Bisa pakai jeruk atau pisang atau kates, apapun itu yang bisa mencukupi kebutuhan serat yang dibutuhkan sama tubuh kita. Itu rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Jadi harus balance antara karbonya, proteinnya, buah dan juga sayur. Kamu gimana? Kalau makan hari-hari udah menerapkan konsep isi piringku ini? Atau gimana nih teman Pro 2?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Esensi buku di RRI Bengkulu.
6: Untuk pendengar penggemar film booming Ada Apa Dengan Cinta 1 dan 2, pasti tahu karya yang satu ini. Buku kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini ciptaan M.A. An Mansur ini terdiri dari 31 puisi. Ada satu hal yang unik dalam buku ini, yaitu kumpulan puisinya ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada pula versi bahasa Indonesianya saja, yang isi bukunya dikompilasikan dengan karya fotografi dari Moriza. Judul Tidak Ada New York Hari Ini diambil dari puisi kedua dalam buku ini, yang berjudul sama. Sedangkan puisi pertamanya berjudul Cinta. Tidak Ada New York Hari Ini memang menjadi wajah dari semua puisi. Dan untuk makna dari kumpulan puisi ini yaitu satu, kerinduan. Sebab kumpulan puisi ini adalah manifestasi kerinduan Rangga terlebih kepada cinta. Rangga yang dingin dalam karakternya di film AADC sebenarnya adalah Rangga yang rindu sekali dan sepinya terlihat dalam lembar-lembar puisi ini. Jika puisi adalah museum yang lengang, maka kumpulan puisi Tidak Ada New York Hari Ini adalah museum perasaan Rangga yang lengang pula. Puisi adalah museum yang lengang, masa remaja dan negeri jauh, jatuh dan patah, foto-foto hitam putih, aroma kemeja ayah, dan senyum perempuan yang tidak membiarkanku merindukan senyum lain. Tidak Ada New York Hari Ini, karya M.A. An Mansur dan foto oleh Moriza, 9,5/10.

Selamat siang, teman Pro 2. Buat kamu yang sekarang tuh lagi mikir-mikir mau makan apa nih siang ini, boleh tuh langsung aja eksekusi karena udah hampir jam 1 juga ya. Buat kamu yang mungkin jam istirahatnya cuman batas jam 1 siang aja, jadi cepet. 20 menitan lagi nih waktu istirahat kamu, teman Pro 2. By the way, siapa yang ikut update keseruan Piala AFF? Nah, jadi kalau dari POV-nya Kapten Timnas Indonesia, Rizky Ridho, dia mengaku nggak mau gagal untuk ketiga kalinya di Piala AFF. Setelah jadi runner-up di edisi 2020 dan terhenti di semifinal tahun 2022, kali ini dia bertekad bahwa Garuda meraih trofi yang sudah lama dinantikan Indonesia. Apalagi di bawah pelatih John Herdman, Ridho menyebut kalau tim ini punya banyak sosok pemimpin di dalam lapangan yang bikin skuadnya tuh makin solid. Nah, nanti malam bakal ketemu sama Vietnam, kalau berhasil menang, langkah ke semifinal itu makin terbuka lebar.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ternyata otak manusia tuh bisa menyimpan informasi yang gak terbatas? Karena neuron-neuron di saraf otak itu terus berkembang, menggabungkan diri, bisa memperbesar kapasitas penyimpanan informasi. Dan ternyata otak manusia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Wah, menarik sih ya. Terus juga fakta lain dari otak manusia, otak kita tuh bisa menghasilkan listrik yang cukup untuk menyalakan lampu. Iya, jadi otak bisa menghasilkan daya listrik. Listrik yang bisa diciptakan dari aktivitas otak sebesar 23 watt dan bisa menyalakan sebuah bola lampu. Lalu juga fakta yang mungkin bisa bikin kita termotivasi untuk terus upgrade diri dan belajar, kita ternyata tetap bisa belajar hal baru meski udah tua. Wow. Manusia tetap bisa mempelajari hal-hal yang baru meskipun udah tua. Jadi menurut Harvard Pilgrim Healthcare, mempelajari keterampilan baru punya manfaat untuk menjaga kesehatan otak saat sudah lanjut usia. Itu dia teman Pro 2, beberapa fakta menarik dari otak manusia.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
0: FM. Esensi buku di RRI Bengkulu.
2: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, bentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Teman Pro 2, kalau kata indonesiabaik.id, masih banyak banget masyarakat Indonesia yang menggunakan kata sandi sederhana untuk akun digital mereka. Kayak misalnya 123456, admin, terus pakai kata user, password gitu ya. Padahal sebetulnya kalau pengen aman, kamu tuh harus bikin kombinasi huruf kecil, kapital, angka, dan simbol di password kamu, terus jangan masukin info pribadi. Hindari juga urutan angka dan huruf, bedakan kata sandi tiap akun. Gak usah lagi tuh pakai 123456, karena itu jadi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia dan paling gampang diretas.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

nggak kamu ngerasa panik, gugup, terus akhirnya keringetan di tangan? Banyak banget kayak tangannya tuh sampai basah, teman Pro 2. Nah, ternyata dari kompas.com katanya konsentrasi kelenjar keringat di tangan itu emang lebih banyak dibandingin sama di telapak kaki, di wajah, bahkan ketiak. Keringat yang keluar berlebihan ketika gugup itu disebut dengan hiperdrosis. Udahlah tangan berkeringat, detak jantung lebih cepat, mulut jadi kering, sakit perut gitu ya, pengen buang air kecil. Itu memang kondisi yang normal terjadi ketika orang tuh ngerasa gugup atau panik. Gimana cara mengatasi kondisi yang gak enak kayak gitu? Ternyata bisa dimulai dengan ngambil nafas panjang pas lagi kita lagi gugup atau lagi cemas. Tapi kalau kamu ngerasa emang anaknya tuh sering cemas, kamu bisa mulai untuk rutin yoga. Terus beberapa makanan, minuman kayak kafein itu bisa bikin seseorang lebih mudah berkeringat. Jadi kalau kamu ngerasa, aduh aku tuh kalau panik, kalau takut, gugup, gampang banget tangannya tuh basah berkeringat, itu mulai kurangi konsumsi kafein. Lebih oke diganti dengan buah dan sayuran, teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ternyata ada beberapa makanan yang bisa bikin kita tuh ngerasa lebih bahagia? Seperti coklat. Bukan tanpa alasan ya, tapi coklat ini memang mengandung senyawa kimia namanya feniletilamin yang bisa merangsang pelepasan endorfin di otak kita. Endorfin ini hormon kebahagiaan yang bisa bikin kita senang, bikin kita bersemangat. Terus selain endorfin, coklat juga mengandung serotonin yang bisa meningkatkan suasana hati kita. Kemudian ada pisang. Pisang itu ternyata mengandung triptofan, asam amino yang diperlukan sama tubuh untuk bikin serotonin, si hormon kebahagiaan. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6 yang punya peran dalam produksi neurotransmitter yang mengatur suasana hati kita. Ada coklat, ada pisang, ada juga yogurt yang mengandung prebiotik atau bakteri baik, bisa menyehatkan pencernaan dan bisa bantu menjaga kesehatan mental. Ada penelitian yang bilang kalau keseimbangan bakteri dalam saluran pencernaan itu bisa berpengaruh sama suasana hati dan kebahagiaan kita. Tapi yang jelas, mengkonsumsi yogurt juga harus tepat jumlahnya dan gak boleh berlebihan. Lalu juga ada alpukat, si makanan kaya lemak sehat, terutama lemak tak jenuh tunggal, ini juga bisa bikin kadar serotonin kita tuh meningkat. Dan terakhir, ini agak pricey tapi emang kaya banget sama omega-3 yang bisa meningkatkan rasa bahagia. Si ikan salmon, ini bisa meningkatkan suasana hati, bisa membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Dari makanan-makanan yang tadi Intan mention, apa nih yang paling suka kamu konsumsi biar bikin perasaan tuh lebih happy, teman Pro 2?

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
3: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparans. Aku baru tahu.
2: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
1: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
4: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan membaca.

Sama bunga telang, kalau nama ilmiahnya tuh Clitoria ternatea. Warnanya biru cerah dan ungu, bentuk kelopaknya kayak corong, ada mahkota berbentuk kupu-kupu. Nah, ternyata dari sebuah studi, tanaman hias ini punya beragam manfaat untuk kesehatan. Kayak misalnya bisa mengoptimalkan kesehatan otak, menenangkan suasana hati, bisa merawat rambut, kekuatan antioksidan, anti peradangan juga iya. Terus bisa jadi perlindungan jantung dan tekanan darah. Jadi untuk mendapatkan manfaatnya itu, kalau dari rri.co.id, kamu bisa bikin teh bunga telang, merendam 10 kelopak dalam air panas selama 15 menit. Tapi sebelum dikonsumsi, ya tetap harus konsultasi sama dokter, karena penggunaan berlebihan itu bisa menimbulkan efek samping kayak mual dan diare, terus juga parabumil, busui, itu sebaiknya juga menghindari konsumsi bunga telang. Infonya dari rri.co.id.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dulu pantai ini bersih, lautnya biru, hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung, dikirim dari negeri seberang, dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

Kamu ada yang suka makan nasi kuning, teman Pro 2? Ini salah satu kuliner khas Indonesia yang punya ciri khas penggunaan kunyit, jadi bikin warna nasinya tuh jadi kuning alami. Biasanya pakai bermacam lauk pauk khas Indonesia dan itu berbeda-beda di setiap daerah. Jadi banyak ragamnya nasi kuning yang ada di Indonesia. Seperti misalnya ada nasi kuning Solo. Ini sangat populer di Pulau Jawa dan banyak ditemukan di seluruh daerah. Disajikan dengan aneka lauk kayak ayam goreng, orek tempe, telur dadar iris, urap, perkedel kentang, pakai kentang ati. Sering juga disajikan ketika ada hajatan, acara syukuran, dan dijadikan sebagai tumpeng. Manado juga punya loh nasi kuning yang disajikan dengan cara dibungkus daun woka atau daun lontar. Pelengkapnya itu pakai ikan cakalang, pakai kering talas atau ubi, sambal, telur rebus, bihun, ada taburan bawang merah goreng juga. Terus ada juga yang ngasih tambahan daun pandan ketika masak nasi kuning ini biar wanginya tuh lebih tercium gitu ya. Beda lagi sama nasi kuning Gorontalo. Tampilan warna nasinya tuh lebih kuning terang, disajikan bersama dengan ayam suwir, bihun dengan campuran ikan suwir, dan pakai telur dadar iris. Tapi uniknya dilengkapi juga dengan sup kaldu ayam. Ada lagi nasi kuning Banjar. Nah, kalau yang ini biasanya disajikan dengan lauk masak habang alias bumbu merah. Bisa ayam, ikan, atau telur rebus, juga ada tambahan-tambahan lain kayak kering talas atau ubi. Satu lagi nih, ada nasi kuning Makassar. Ciri khasnya dia pakai sayur labu atau sayur nangka. Dilengkapi juga dengan lauk yang bermacam-macam kayak ada telur pindang, empal, paru goreng, abon ikan, kering kentang juga ada. Ini infonya dari Good News from Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 ada yang suka makan sushi. Ternyata suku Abun, Papua Barat itu punya sushi dengan kearifan lokal, guys. Namanya gedi bakar bambu. Kalau sushi asal Jepang biasanya terbuat dari nasi yang dikombinasikan dengan ikan mentah atau makanan laut lain. Nah, kalau sushi dari Papua ini kayak gimana ya? Ternyata sushi lokal asal Papua Barat itu terbuat dari kasbi atau singkong yang diparut, kemudian digulung ke dalam daun gedi dan dimasukkan ke dalam bambu. Abis itu bambunya dibakar sampai permukaannya gosong. Nah, abis itu tinggal dikeluarin aja isinya yang udah membentuk roll dan tinggal dipotong-potong seperti sushi. Gedi bakar bambu ini masih jadi makanan favorit ala suku Abun dari Papua Barat sampai sekarang, teman Pro 2. Selain karena rasanya yang enak, gurih, fresh, karena semua bahannya diambil dari alam, sushi lokal ini katanya juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Wow, ini infonya dari @terasnegriku.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik.

Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama, apalagi pas nonton film atau drama favorit terus tiba-tiba buffering, auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton, kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan, terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semuanya bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasakan sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering. Pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Teman Pro 2 udah hampir jam 3 sore, bentar lagi ada Vidya yang temani kamu di sore ceria. Intan pamit dulu dari ruang dengar kamu, sampai ketemu lagi besok dan bye-bye.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.

0: Yo.
1: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Love Never Not. Lewat lagunya yang sudah menghantarkan kita hingga pukul 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Gimana? How are you today, teman Pro 2? Udah mulai gerimis nih. Tapi mudah-mudahan aku berharap banget ya kalau hujan. Walaupun sebenarnya aku habis nyuci mobil ya. Cuman enggak tahu kenapa, karena kayaknya udah beberapa minggu kebelakang kan Bengkulu nggak hujan-hujan ya. Toh kalaupun hujan kayak seimprit banget. Terus udah gitu kayak hujan lokal gitu nggak sih? Di sini hujan, di sana nggak hujan gitu. Jadi kayak kurang aja, berasa kayak gersang banget. Tapi memang ini dari BMKG mengatakan kalau sekarang udah masuk ke musim kemarau ya. Dan ini akan bertahan sampai September, teman Pro 2. Jadi kita nanti-nantikan aja lah ya. Mudah-mudahan hujan, walaupun sebentar-sebentar tapi hujan gitu ya. Oke, teman Pro 2, pokoknya buat kamu semuanya yang hari ini mungkin lagi sakit, lagi gak enak badan, semoga cepat sembuh ya. Terus bisa kembali lagi deh dengan segudang aktivitas kamu semuanya. Gimana? Yang jelas manfaatin ya waktunya untuk istirahat, teman Pro 2. Oke. Baiklah, kita akan hadir dengan informasi-informasi dan juga nanti dia bakal hadir untuk so share, so stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Woi buruan, ah lelet amat sih.
2: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
3: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

0: Ngapain di sini?
1: Biasa, nyari angin. Jalan panas.
0: Oh, iya ya. Di sini adem, enak. Tapi kenapa ya? Si angin ini bisa kita rasakan, tapi nggak bisa kita lihat.
1: Begini nih ceritanya. Angin memang hanya bisa dirasakan tanpa bisa dilihat. Angin sebetulnya merupakan udara yang bergerak karena adanya tekanan dari arah yang satu menuju arah yang lain. Yang perlu kamu ketahui, suatu benda akan bisa dilihat jika benda tersebut memantulkan cahaya tampak yang kemudian diterima oleh mata kita. Jadi, kalau benda tersebut tidak memantulkan cahaya tampak, maka kita juga tidak akan bisa melihat benda itu. Contohnya, saat gelap, kita tidak bisa melihat benda. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya cahaya tampak yang dipantulkan ke mata kita. Begitu juga dengan angin. Angin atau udara memiliki partikel zat yang berjauhan dan jumlah yang sedikit, sehingga cahaya tampak yang memantul ke mata kita pun jumlahnya sedikit. Akibatnya, kita sama sekali tidak bisa melihat angin atau udara. Tapi, kadang-kadang ada juga loh zat udara yang bisa kita lihat. Contohnya adalah asap. Asap bisa dilihat, terutama saat kita berada di bawah sinar matahari. Begitu ceritanya.
0: Oh, gitu. Aku paham sekarang. Tuh, aku bisa lihat contoh zat udara yang bisa dilihat. Ada asap, noh. Ngepul, banyak banget.
1: Loh, itu kan asapnya dari kamar aku. Tolong!

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 udah di jam 4 sore ya. Mungkin ini jam-jamnya orang balik siaran, balik ngantor gitu ya teman Pro 2. Kelihatan sih kalau dari studio ini jalanan udah mulai rame. Jadi hati-hati aja buat kalian yang on the way ya. Dan untuk semuanya, sesaat lagi Pida bakal ngajakin kamu untuk nyimakin obrolan kita di sore ceria. So stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: 105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita bergeser ke gelaran selanjutnya, yaitu di talk show Sore Ceria ya, teman Pro 2. Jadi untuk kalian semuanya, stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can do this.
3: Pro 2 FM. Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
5: Sore Ceria. Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
0: Selamat 5,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Senang banget bisa nemenin perjalanan pulang kamu di sore ini ya, hanya di Pro 2 RRI Bengkulu ya, yang juga bisa kamu dengar dari mana aja lewat aplikasi RRI Digital ya, teman Pro 2. Karena Pro 2 selalu jadi teman terbaik kamu. Dan sore ini kita bakal ngobrol santai, tapi dijamin lah ya, kamu bisa mendapatkan informasi yang penuh manfaat. Dan kita bahas, ini narasumber video udah hampir sama kayak kemarin ya. Ada seorang English enthusiast ya. Dan kenapa ya belajar bahasa Inggris itu rasanya susah banget, padahal setiap hari kita ketemu sama bahasa Inggris ya, teman Pro 2. Nah mungkin masalahnya itu bukan karena kita gak bisa, tapi karena belum menemukan cara belajar yang tepat. Nah ini narasumber video di sore hari ini, makanya ya kita bakal ngobrol bareng sama seseorang yang memang punya passionnya di dunia bahasa Inggris. Mungkin kalian udah ketemu dia hampir setiap Jumat, walaupun gak setiap Jumat banget, yeah. Tapi minimal tuh sebulan sekali ketemu sih ya, teman Pro 2. Kita kenalan langsung aja, ada Kafka.
7: Hai.
0: Hai, apa kabar Kaf?
7: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya kakak?
0: Kabar aku juga, ya seperti yang kamu lihat ya,
7: yeah.
0: Ceria sekali.
7: Seperti sore hari ini seperti, selalu ceria,
0: iya,
7: ya.
0: Iya betul, sore ceria bukan di Englishlicious ya. Boleh okay. Dong, mungkin teman Pro 2 selama ini mungkin ngelihat Kafka bareng sama teman-teman, bareng sama Karti atau bareng sama yang lain gitu ya, Excel dan segala macam. Nah ini Kafka sendiri gitu,
7: iya,
0: ya
7: bener.
0: Pengen nge-share sesuatu sama teman Pro 2. Kenalan
7: betul.
0: Dulu dong,
7: okay.
0: Sebenarnya Kafka ini sekarang siapa? Kakak ini sekarang kegiatannya apa,
7: iya,
0: gitu
7: okay.
0: Ya? Silakan.
7: Oke, selamat sore teman-teman. Sore ceria. Aku Kafka dan aku juga merupakan bagian dari proyek Barbel, mm-hmm. Dan biasanya di situ aku ketemu teman-teman yang sepassion in English enthusiast, mm-hmm. Dan juga saat ini aktivitasku sehari-hari menjadi seorang teachers, mm-hmm. Di salah satu course English, mm-hmm. Yaitu Colorado course. Mm-hmm. Aku sejak dulu memang seorang English enthusiast, mm-hmm. Dan itu diawali dari tontonanku yaitu Disney Channel,
0: ah.
7: Iya, dan mungkin itu juga merupakan salah satu motivation, mm-hmm. Supaya aku gak nonton dengan subtitle Indonesia terus menerus,
0: mm-hmm.
7: Kemudian alhamdulillah di tahun kemarin setelah aku menjabat jadi gadis intelijensia,
0: mm-hmm.
7: Aku kemudian dianugerahkan untuk jadi salah satu delegasi di Universitas Bengkulu, mm-hmm. Untuk pergi internship ngajar di University of Santo Tomas Philippines.
0: Oke. Okay. Yeah. Satu tahun juga ya, Kaf ya? Di Philippines.
7: Satu bulan.
0: Tapi itu satu pengalaman yang luar biasa sekali. Hampir sama lah kayak kita tuh kayak melakukan pertukaran pemuda.
7: Bener banget
0: ya
7: kak,
0: kan?
7: Iya betul.
0: Oke, okay. Nanti kita cerita nih tentang pengalaman Kafka.
7: Oke, boleh.
0: Di Filipina.
7: Bener.
0: Dan mungkin Pina pengen tahu dulu, kapan gitu kamu tuh mulai tertarik banget untuk serius belajar bahasa Inggris? Selain tadi behind-nya ternyata dari nonton Disney kayak gitu kan,
7: bener.
0: Tapi mulai tertarik banget mendalami bahasa Inggris ini kapan?
7: Mungkin sekitar awal UTBK itu, awalnya pengen bahasa Inggris, itu gara-gara mama aku dulu merupakan salah satu dosen, mm-hmm. di Universitas Bengkulu, mm-hmm. dan dia mengajar sebagai seorang dosen bahasa Inggris, dan itu mungkin trigger pertama, mm-hmm. Ibaratnya antusiasku, mm-hmm. dalam bahasa Inggris, mm-hmm. Tapi kemudian mungkin bertumbuh ketika, mm-hmm. aku join salah satu volunteers, mm-hmm. di Bengkulu, yaitu, mm-hmm. proyek Barbel,
0: mm-hmm.
7: Pada saat itu aku termotivasi karena ada salah satu senior aku di Ikatan Putra-Putri Kampus, mm-hmm. yang ngajar ngajak untuk bisa ikut volunteer ya seperti proyek Barbel itu kak, yang kemudian di sana aku belajar kalau ternyata bahasa Inggris itu nggak cuman ngomong aja, nggak cuman dijadikan sebagai foundation kita buat ngomong, buat berkomunikasi, tapi ternyata menyalurkan seperti mengajar kepada teman-teman yang mungkin tidak punya kesempatan mengajar atau belajar dengan baik. Jadi mungkin motivasi untuk tidak hanya menjadi seorang yang bisa bahasa Inggris, tapi juga ingin mengajari, ingin membimbing. Kalau ternyata bahasa Inggris tuh seru loh, in a fun way.
0: Iya, betul. Wah.
7: Mungkin dari lingkungan.
0: Dari lingkungan kali ya, akhirnya terbentuklah Kafka yang pengen banget serius mendalami bahasa Inggris ini.
7: Iya, betul banget, Kak.
0: Tapi pada akhirnya ngambil kuliah jurusan bahasa Inggris juga.
7: Iya, betul.
0: Oke, baiklah. Dan sekarang kegiatannya berarti mengajar ya?
7: Iya,
0: mengajar saat ini. Sebagai mentor ya?
7: Bisa dibilang teachers teacher gitu ya, karena baru juga dilantik lah ibaratnya ya. Terus mungkin aku juga merupakan semester akhir dan sekarang juga fokusku di skripsi. Doakan saja yang terbaik.
0: Iya, aku doain
7: kok. Amin, kita doain.
0: Tapi pernah minor gak sih kayak awal-awal gitu ya, Kafka memulai mencoba untuk English gitu kan, everyday atau gitu ya. Terus ada orang yang bilang kayak, apaan sih so Inggris banget misalnya, gitu-gitu. Merasa ada pernah gak hal-hal yang kayak gitu tuh datang ke Kafka gitu?
7: Sepertinya setiap saat, sepertinya selalu ada kak. Karena kita itu kan dari dulu selalu terikat kalau ngomong bahasa Inggris, grammarnya harus bagus, pronunciationnya harus jelas. Sedangkan yang namanya belajar, apalagi kalau kita udah belajar soal second language, itu tuh gak mudah. Betul. Di negara kita yang gak terbiasa ngomong bahasa Inggris, kalau kita biasanya tinggal di Malaysia atau Filipina yang second language-nya bahasa Inggris, atau kayak basicnya, mungkin pronunciation mereka masih bisa jelas. Sedangkan kita kan tidak tersentuh ibaratnya, kecuali kalau memang kita ada di lingkungan yang memang mengharuskan kita bahasa Inggris. Dan kalau menurut aku triggernya itu kalau udah ngomongin soal grammar. Sometimes kalau aku ngomong bahasa Inggris, grammarku tuh gak jelas gitu. Karena kita kan yang penting ngomong ya. Atau mungkin bahasa Inggrisnya aku ngikutin grammar bahasa Indonesia, kayak nanti you tunggu I ya. Nah itu kan secara grammatically itu salah ya. Tapi dan itu kadang ada yang negur. Tapi I think that's how I progress to learn English more in a fun way gitu kak.
0: Pastinya ya itu tadi sesuai dengan tema kita, speak, learn and grow gitu ya pada akhirnya gitu ya. Menarik sih ya teman Pro 2. Jadi ternyata memang perjalanan belajar bahasa Inggris itu memang gak selalu mulus. Dan semua orang itu pasti pernah salah, pernah malu. Bahkan kayak mungkin kalau ada yang pernah menyerah atau kayaknya udahlah gak mau lagi, itu mungkin ada juga banyak, gitu ya, banyak. Contohnya aku yang kayak hampir mau menyerah tapi kayak masih terus mau mencoba terus. Kayaknya karena semakin ke depan itu yang kita butuhin salah satunya adalah speaking gitu.
7: Betul,
0: ya, English gitu ya. Jadi justru itu ya gak apa-apa gitu ya. Banyak orang yang udah tua-tua tapi masih mau belajar bahasa Inggris ya, Kaf ya.
7: Karena kunci bahasa Inggris itu bukan pronunciation-nya, speaking-nya, tapi confident-nya.
0: Benar. Ya biarin aja salah-salah dulu.
7: Iya,
0: kalau enggak tahu bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia aja dia
7: enggak apa-apa.
0: Ya tunggu aja.
7: Iya.
0: Penting udah ngomong aja dulu
7: benar.
0: Oke, dan bikin video tertarik adalah ternyata Kafka ini juga pernah ikutan Putra-putri
7: kampus
0: ya,
7: dan di tahun 2024
0: dan terpilihlah menjadi Putri Intelligentsia.
7: Pada tahun 2024 itu aku mengikuti Putra-putri kampus. Itu sebuah ajang kompetisi putri pendidikan gitu kak. Dan aku sebagai wakil 3. Kemudian di 2025 mungkin karena masih pengen coba-coba ikut pageant gitu, aku akhirnya memberanikan diri untuk ikut Bujang Gadis Bengkulu.
0: Bujang Gadis Bengkulu.
7: Iya benar.
0: Berarti sampai hari ini masih bertugas.
7: Iya, sebagai gadis intelijensia dinobatkan kemarin.
0: Oke. Dan masa kerjanya sampai
7: bulan Oktober udah selesai.
0: Bulan Oktober udah selesai.
7: Karena udah setahun ya kak.
0: Iya benar. Apa aja sih dalam perjalanannya Kafka menjadi apa tadi, Putri Intelijensia?
7: Kalau di
0: Bujanggadis,
7: uh-huh. Ya benar, Bujanggadis itu biasanya kita sebagai duta pariwisata, mm-hmm. Bujanggadis Bengkulu itu seperti duta pariwisata gitu, mm-hmm. Kak. Jadi mm-hmm. kita biasanya kalau ada budaya di Bengkulu, kan mm-hmm. Bengkulu ini lumayan tidak terlalu terbuka seperti budaya di Indonesia lainnya, yeah, ya Kak. Yeah, yeah, yeah. Ya seperti kayak kulinernya, yeah, terus bener. Pariwisatanya mm-hmm. itu tuh kurang dipromosikan dengan baik. Mm-hmm. Nah, tugasnya Bujanggadis Bengkulu itu biasanya mereka mempromosikan melalui cara Gen Z, yeah,
0: yeah.
7: Kayak vlog, yeah, gitu, atau mungkin kayak sekedar, biasanya kan kita suka foto-foto nih, mm-hmm. kita foto, upload, terus kita collaboration tag, yeah, sama, yeah, pariwisata Bengkulu, mm-hmm. biasanya begitu.
0: Oke, okay. Jadi tugasnya Kafka sebagai duta intelijensia untuk saat ini mempromosikan menggunakan
7: sosial media.
0: Sosial media.
7: Iya, itu seluruh Bujanggadis Bengkulu memang punya tugas untuk promosikan wisata.
0: Oke. Okay. Kenapa tertarik pada akhirnya ikut-ikutan pigeon kayak gitu?
7: Betul. Karena aku punya passion di suka bergaya, uh-huh. awalnya, dan aku juga sejak kecil punya impian buat ada di atas panggung, berbicara. Walaupun aku introvert, yeah, Kak, aku sebenarnya gak terlalu suka buat ada tampil-menampil. Cuman buat aku, kalau aku terus-terusan di zona nyaman, kayaknya gak bakal berkembang deh, gak bakal tumbuh. Dan aku tuh butuh lingkungan yang mendukung hobi aku, bertemu orang-orang yang sama. Dan menurut aku, untuk bisa bertemu atau menemukan orang-orang seperti itu harus keluar dari zona nyaman.
0: Betul,
7: deh. Aku harus mikirnya gitu kemarin.
0: Iya, bener, karena kalau kita berada di lingkungan yang itu-itu aja, yeah, kita gak akan bisa berkembang.
7: Bener,
0: itu tadi, gitu, yeah, ya. Oke, okay. Nah, kalau menurut Kafka, bahasa Inggris ini bisa buat ngebuka kesempatan untuk hal-hal lain gak sih gitu, selama Kafka pelajari gitu?
7: Kalau menurut aku ya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia itu memang bisa dibilang grammarnya beda ya, tapi kalau aku sejauh ini, mungkin kayak bagian dari hal yang ku bisa banggakan itu adalah kemampuan berbahasa aku in English.
0: Yeah.
7: Dan aku sejauh ini mungkin baru bisa menguasai bahasa Inggris. Karena kenapa, Kak? Bahasa Inggris itu merupakan salah satu main point kita, terutama sebagai Gen Z, udah ada bahasa baru in English, kayak slang, jaksel gitu kan, sudah ada surrounded by us gitu kan. Kita juga sudah apa ya, kayak in touch with social media, dan kita juga sebagai anak muda, bahasa Inggris itu lebih penting karena kita bakal lebih sering berinteraksi dengan orang luar. Kita tuh merupakan anak-anak yang bakal gampang bersosialisasi secara internasional kalau kita punya kemampuan berbahasa.
0: Iya, benar.
7: Iya,
0: pada akhirnya kita jadi membuka aura kepercayaan diri kita.
7: Betul,
0: gitu ya.
7: Iya, benar.
0: Iya sih, benar. Karena itu sebegitu pengaruhnya ketika kita bisa menguasai satu bahasa lain selain bahasa Indonesia atau bahasa daerah, ya. Iya.
7: Penting sih.
0: Penting sih
7: banget.
0: Tapi kemampuan speaking itu lebih penting enggak sih daripada kayak mengetahui grammarnya atau segala macam kalau menurut Kafka gitu?
7: Kalau Kafka sih, kalau dulu Kafka cara belajar bahasa Inggris tuh yang penting percaya diri dulu, pede dulu enggak ya aku ngomong kayak gini. Karena kadang kita itu, aku sering, Kak, ketemu orang yang dia pinter bahasa Inggris, grammarnya bagus, terus writingnya bagus. Karena kalau writing berarti otomatis grammarnya harus bagus, penulisannya harus bagus kan, Kak. Tapi typically orang-orang yang kutemui yang biasanya jago grammar terus penulisannya bagus, mereka itu justru gak pede kalau ngomong. Mereka bakal ngelempar ke orang yang lebih aktif ngomong. Karena justru biasanya yang speakingnya lancar, kadang mereka tuh grammarnya suka kebalik-kebalik gitu. Nah, aku biasanya belajar speaking dulu, belajar caranya aku bisa membangun confident aku dulu. Baru setelah itu grammar dan penulisan itu aku belajarnya setelah aku membangun confidence skill itu. Iya. Ya penting ngomong dulu
0: yang
7: sih.
0: Ya penting ngomong dulu,
7: iya,
0: sih.
7: Iya, penting confident dulu. Tapi kalau ngomong-ngomong doang tapi enggak belajar juga percuma menurut aku.
0: Nah, iya sih. Tadi seperti Kafka bilang, ya enggak apa-apa, yang penting kita harus aktif dulu.
7: Betul.
0: Gitu ya, sebagai apa namanya? Orang yang harus punya kepercayaan diri dulu,
7: bener,
0: gitu,
7: ya,
0: untuk
7: betul,
0: ngomong
7: betul.
0: Benar salahnya nanti dulu gitu,
7: iya,
0: ya. Tapi
7: betul.
0: Kita harus punya aksen seperti native speaker gitu gak sih?
7: Kalau aku sih enggak deh, kita enggak mesti harus benar-benar mirip persis kayak bule-bule atau mungkin native speakers kayak tadi ya kak. Karena buktinya waktu aku pengalaman di Filipina kemarin, mereka tuh semuanya anak-anak muridnya tuh bagus in English, tapi bahasa aksennya masih ngikutin Tagalog. Iya, dan kadang aksen itu gak terlalu peduli mereka itu. Bahkan contohnya di India kadang mereka bener-bener tuh, iya, masih ngikutin aksen mereka. Tapi kalau bahasa Inggris mereka lancar. Dan menurut aku aksen itu akan bisa terbentuk sendiri ketika kita ada di lingkungan yang mungkin harus membentuk aksen kita itu sendiri, kak. Dan aku sih nggak terlalu mengedepankan accent, ya penting kita belajar dulu ini udah confident apa belum. Terkait yang lainnya bisalah kita bentuk nantinya.
6: Iya, betul sih. Ya nggak aja Inggris Indonesia lah ya.
7: Iya.
6: Kalau di Singapura kita kenalnya ada Singlish,
7: iya, gitu
6: kan, Malaylish,
7: iya,
6: kayak gitu. Nah di Indonesia udah kita punya Indo. Kalau di India ada Indi-English,
7: iya,
6: gitu ya.
7: Iya, betul.
6: Dia punya apa? What are you doing? Kayak gitu-gitu kan. Kalau Indonesia kita punya bahasa Indonesia,
7: iya,
6: logatnya English, tapi pakai bahasa Inggris.
7: Iya, kayak ya. Jaksel mungkin, Jaksel, kak ya.
6: Betul gitu ya. Oke, okay. Baik teman Prodo, mungkin kalau ada yang pengen tanya-tanya sama Kafka, boleh banget ya langsung aja ke WhatsApp kita di 08 11 73 22 330, teman Pro 2 ya. Kalau gitu kita break dulu kali ya.
7: Boleh.
6: Untuk yang satu ini tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, isulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, nggak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh, satu botol kalau setiap olahraga lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman Pro 2 tadi Kafka pernah bilang kalau dia pernah menjalani program magang di Filipina. Gitu.
7: Sewaktu itu mungkin dari awal seleksi ya kak. Waktu itu di tengah-tengah aku sedang karantina bujang gadis, aku diberikan kepercayaan sama salah satu dosen aku yaitu Memperti. Dia waktu itu nawarin aku kenapa nggak ikut program magang mengajar di Universitas Santo Thomas. Dan pada saat itu aku merasa Inggrisku nggak sebaik itu, dan aku ngerasa kalau menjadi seorang murid yang ada di lingkungan luar negeri yang biasanya kita pakai bahasa Indonesia kan, itu aja sulit, apalagi kalau kita di situasi kita yang jadi gurunya. Kita ngajar orang yang emang udah jagonya ibaratnya kan. Jadi aku kayak mikirnya kayak gak mungkin ini, gak dapet. Hingga akhirnya aku semakin terdorong dan aku bilang kalau kita gak pernah nyoba sekarang ya kapan lagi gitu kan. If we never try ya we never know. Until I got the result, ternyata hasilnya lumayan membanggakan menurut aku. Karena siapa sangka waktu itu aku udah lagi benar-benar hektik karantina di Bujang Gadis, dan ternyata alhamdulillah aku diberikan kepercayaan dari banyaknya pendaftar yang dipilih hanya 2 orang. Yaitu aku bersama teman aku, dia juga merupakan teman volunteer aku di Barbel. Dan akhirnya kita diberangkatkan ke Filipina di bulan 4 November.
6: Terus bareng sama yang Karti itu?
7: Itu Kak Karti itu senior aku.
6: Jadi dia, justru dia duluan ya?
7: Iya, dia di batch tahun 2018. Dan sesampai di sana kita nggak cuman ketemu delegasi dari Indonesia aja, ada delegasi dari Thailand, ada delegasi dari Vietnam, dan di sana kita itu delegasi diberikan kepercayaan mengajar subjek, ada yang mengajar matematika, ada yang mengajar bahasa Inggris, ada juga yang ngajar anak berkebutuhan khusus. Dan alhamdulillahnya ternyata berjalan sesuai yang aku ekspektasikan. Aku berharapnya semoga berjalan dengan baik, dan aku mendapatkan teman-teman yang baik juga, dikelilingi orang-orang yang bisa menghargai. Dan selama aku di sana, kesulitannya mungkin lebih ke kangen ngomong bahasa Indonesia sih, Kak.
6: Oh gitu. karena ketemunya sama internasional ya.
7: Iya, di sana negara. Itu start kelasnya jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu kita udah harus di dalam kelas, dan selesai kelasnya itu jam 7. Dan setelah itu lanjut lagi sampai jam 4 sore. Walaupun sepertinya kayak lebih kelihatan lebih awal daripada di Indonesia yang pulangnya mungkin bisa lebih dari maghrib, kalau di sana lebih kerasa capeknya karena kita harus bersosialisasi dengan bahasa yang menurut kita itu tuh bukan bahasa pertama kita, Kak. Jadi disitulah kita terpaksa harus pakai bahasa Inggris. Itu tuh di situasi aku harus pakai bahasa Inggris. Bener apa enggak grammarnya yang penting paham, gitu. Ya. Dan bagi aku jadi guru, ketika kita ada di posisi we are the one who teaching them, walaupun mereka mungkin lebih expert, menurut aku mengajar itu enggak cuman ini paham gak kamu? Kamu paham gak? Tapi tentang gimana kita bisa memberikan kesan yang baik. Bagaimana pembelajaran itu tidak hanya tersampaikan dengan kamu paham apa enggak, apakah ini menyenangkan buat kamu? Karena waktu itu aku diberikan kepercayaan buat nanggung dua kelas, kelas 1 SMA dan juga kelas 7 SMP. Dan itu
6: tapi lumayan. Itu ngajarnya ngajar bahasa Inggris. Bidangnya bahasa Inggris atau
7: aku dapat kepercayaan ngajar sejarah Filipina, Kak. Makanya pusing banget, Kak. Ya ampun.
6: Aku pikir magangnya itu karena kita ngambil jurusannya bahasa Inggris gitu ya.
7: Betul.
6: Tapi ternyata ngambil justru malah di sana ditetapin.
7: Iya, ada subjeknya lagi.
6: Subjeknya lagi.
7: Iya, jadi sebenarnya anak bahasa Inggris itu ada dua orang, Kak. Satu dari Thailand, satu lagi dari Indonesia, itu aku. Nah, dia itu ngajar bahasa Inggris tapi untuk kindergarten atau anak pautnya. Iya, dan di sana subjek bahasa Inggris itu ternyata udah banyak yang ngambil sebelumnya. Akhirnya ditetapkan kalau Kafka itu ngambil subjek lain. Tapi Kafka enggak expect, maksudnya kalau IPA atau maths gitu, matematika masih bisa. Oke ya. Tapi ini sejarah
6: Filipina lagi.
7: Kalau kita salah udah kelar itu ibaratnya. Betul kan? Jadi kayak di sana tuh kesehariannya sambil belajar budaya baru, sejarah baru. Aku juga menemukan keunikan di sejarah orang lain juga. Dan menurut aku itu sih tantangannya itu. Ketika kita ditetapkan enggak sesuai yang kita harapkan, tapi kita harus belajar, dan itu justru merupakan salah satu keluar dari zona nyamanku deh.
6: Betul. Akhirnya kayak mengambil tantangan ya.
7: Iya, betul. Sangat menantang itu.
6: Sangat menantang karena harus mempelajari lagi sejarah. Ya sejarah Indonesia aja kita juga enggak katam-katam banget,
7: betul,
6: kan gitu.
7: Iya.
6: Apalagi ini harus mempelajari bahasa sejarah dari negara lain.
7: Bener,
6: gitu ya.
7: Betul.
6: Oke, do you keep in touch with them?
7: I do. Almost everyone, bahkan every of my students itu kan main Instagram. Mereka itu sefollowan sama aku, and sometimes even now aku kalau update sesuatu kayak pencapaian aku, my achievement, they always support me like, oh my god, congratulations miss, kapan ya kesini lagi, kayak gitu. Gak tahu nak sebenarnya. Nanti ya.
6: Mereka seru ya?
7: Seru banget miss mereka, karena mungkin karena udah remaja ya, udah masuk ke SMP, SMA itu, jadi mereka udah kayak temen jadinya, betul.
6: Jadi mungkin yang ngedengerin jadi pengen nyobain sesuatu yang sama kayak Kafka gitu ya.
7: Iya, semoga saja.
6: Semoga aja gitu ya. Dan ini yang dibuat sama dari kampus Unip ya.
7: Benar.
6: Artinya semua jurusan itu punya kesempatan yang sama untuk bisa ikut.
7: Lebih ke jurusan pendidikan aja.
6: Iya. Lebih ke jurusan pendidikan.
7: Betul.
6: Ada kerjasama nggak sih antar kampus sama universitas tersebut?
7: Ada gitu? Kak. Jadi sebenarnya ini kalau dibesarkan skalanya itu ada program yang namanya C-Teacher. Jadi C-Teacher itu program magang.
6: si teacher pernah.
7: Iya, program magang exchange mengajar yang dimana itu tuh berkolaborasi dengan semua universitas yang ada di Asia Tenggara. Dan alhamdulillah Universitas Bengkulu merupakan salah satunya. Dan sejak tahun 2018 Kak Kartilia juga merupakan salah satu delegasi juga, yaitu kakak tingkat Kafka waktu itu, dan hingga sekarang diberikan kepercayaan untuk tetap bisa memberangkatkan mahasiswanya.
6: Wah, oke. Tapi apa sih kesannya Kafka untuk anak-anak muda Bengkulu gitu ya?

0: kok ke internasionalan gitu. Nah, tapi justru itulah yang bikin confident orang-orang Bengkulu itu kehambat, terutama di murid-muridnya. Biasanya murid-murid itu kan ibaratnya lagi progres dalam mengajar, dari dalam belajar gitu ya kan. Lagi prosesnya emang mereka. Ibaratnya menemukan kesalahan itu hal yang wajar sekali. Nah, kalau aku biasanya ketika aku ini aku membandingkan ketika aku magang kemarin ya Kak di luar negeri. Ketika aku menemukan kesalahan, mereka itu langsung nganggapnya itu, "Oh, sorry miss," terus mereka belajar lagi. Iya, mereka enggak yang berkepanjangan, "Oh, enggak mau lagi deh," gitu. Enggak. Bahkan aku juga sering berbuat kesalahan ketika aku mengajar, miss. Tapi bagi aku ruang kelas itu bukan untuk siapa yang benar atau karena aku sebagai teacher di depan, aku yang ngajar bahasa Inggris, udah pasti aku benar. Ketika aku salah, muridku gak segan untuk negur aku, "Miss, itu kayaknya salah deh." Iya, karena bagi aku, belajar bahasa Inggris itu mungkin memang progresnya kita harus belajar. Nah, orang Bengkulu itu harapan aku ke depannya, semoga aja mereka lebih menseriuskan bahasa Inggris ini. Karena biasanya bahasa Inggris itu kalau di Bengkulu tuh mereka baru belajarnya ketika mereka udah serius ngambil bidangnya. Kayak ketika aku di pendidikan bahasa Inggris ya Kak, nggak semua mahasiswi pendidikan bahasa Inggris atau mahasiswanya tuh jago bahasa Inggris. Malahan ada yang baru belajar ketika jadi mahasiswanya. Jadi kita tuh butuh, di Bengkulu ini butuh suatu tempat atau ruangan untuk kita belajar bahasa Inggris. Seperti barbel tadi, bertemu teman-teman di organisasi yang sesama suka, sehobi. Itu menemukan lingkungan yang tepat untuk kita juga adalah lingkungan yang tepat untuk belajar dan tumbuh.
1: Oke, baik. Tapi memang memang diawali dari seperti Kafka bilang tadi,
0: benar,
1: pengaruhnya sangat luar biasa ya ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang satu passion, sehobi, satu passion, satu pemikiran seperti
0: benar,
1: yang kita gitu ya, dan satu visi dan misi sih lebih tepatnya, ya kan? Kalau kita pengen maju ya kita bergabung sama orang-orang di kumpulan yang ini gitu. Baiklah, dan ya karena tadi waktunya Kafka juga agak lumayan lama datangnya. Waktu kita juga gak banyak juga sih ya. Tapi aku pengen ngetes aja sama Kafka ini ya. Ini kayak just fun lah gitu ya. Rapid question, oke? Jawab cepat ya Kak Kafka. Tea or coffee?
0: Tea,
1: oke. Oxford or Cambridge?
0: Cambridge.
1: Oke, nanti kita tanya why. Reading or speaking?
0: Speaking.
1: British accent or American accent?
0: American accent.
1: Grammar or vocabulary?
0: Vocabulary.
1: Film or book?
0: Film.
1: Belajar pagi atau malam?
0: Malam.
1: Oke. Satu kata yang menggambarkan bahasa Inggris.
0: Fun.
1: Satu kebiasaan yang wajib dimiliki pembelajar bahasa Inggris.
0: Confident.
1: Yeah. Not kamus?
0: Oh, satu kamus mungkin bisa kak.
1: Bisa ya. Okay. Vocabulary yang dibawa-bawa itu dictionary.
0: Iya, betul.
1: Yang tebal-tebal ini.
0: Iya.
1: Mungkin bisa lah ya untuk menama-nama vocabulary.
0: Iya, betul.
1: Okay. Ya itu aja. Tapi pengen tanya, tea or coffee tadi jawabnya?
0: Tea.
1: Why?
0: Because I'm not a coffee addict.
1: Oke.
0: Karena kalau tiap minum kopi langsung gemeter sebadan badan.
1: Gak cocok.
0: Iya, walaupun sama-sama ada kafeinnya, tapi kayaknya kopi lebih strong dan I think I cannot handle it. Jadi tea is a good option.
1: Oke. Okay. Oxford or Cambridge?
0: Cambridge.
1: Why?
0: Because I think Cambridge itu lumayan dreamable juga, and also itu secretly sebenarnya ini secret ya, merupakan salah satu impianku untuk bisa menunjang pendidikan selanjutnya di sana.
1: Ya, didoakan.
0: Amin ya.
1: Karena sekarang lagi beresin S1, S2-nya nanti di Cambridge.
0: Amin.
1: Beasiswa lagi.
0: Ya amin ya Allah ya.
1: Reading or speaking? Tadi speaking.
0: Yes. Because I think untuk communicating, speaking is the one tool that we need to. Dan reading, aku rasa kita semua bisa reading ya kak ya, tapi kalau speaking not everyone could, and speaking juga harus dibarengi oleh confidence, dan speaking juga merupakan salah satu penopang kita.

0: kita mm-hmm. untuk bisa berkomunikasi dengan teman baru.
1: Oke, grammar or vocabulary?
0: Vocabulary. Mm. Because vocabulary itu seru Kak, mm. kayak ternyata kata ini ada loh, mm. ternyata kata itu ada loh. Iya, iya. Dan grammar itu kan sudah terstructure ya. Mm. Dan udah ibaratnya udah ada gitu. Mm. Kita semua emang wajib tahu. Sedangkan mm. vocabulary karena gak wajib tahu atau kita mungkin dibatasi mm-hmm. vocabulary mana yang biasanya sering muncul. Jadi kita tuh dibangun apa ya, rasanya kalau udah nemu vocabulary baru kayak wah ternyata iya, ada loh iya. ini dan ada loh di kamus mm-hmm. kayak kata kakak tadi kan di kamus mm-hmm. banyak vocabulary yeah. yang seribuan yeah. tadi iya tuh sih.
1: Iya betul. Film atau buku?
0: Film
1: ya. Belajar pagi atau malam?
0: Malam.
1: Karena
0: paginya harus bangun buat kerja.
1: Oh, justru bedanya kalau belajar malah lebih enakan pagi.
0: Iya sih.
1: Kalau malam tuh kayak udah kayak susah masuknya di malamnya pagi.
0: Jam tujuan itu masih seger lah itu. Ya.
1: Yeah. Oke, okay. Satu kata untuk menggambarkan bahasa Inggris tadi adalah fun.
0: Yeah.
1: Kita rasa emang kayaknya sama ya.
0: Iya fun betul.
1: Juga. Kayaknya emang. Beda aja dengerin orang ngomong pakai bahasa Inggris tuh emang menyenangkan.
0: Bener.
1: Kayak tiba-tiba langsung ih orang ini pinter gitu. Iya. Padahal ya kita nggak tahu dia ternyata lagi ngegosip ya
0: pakai bahasa Inggris. Ada lagi ya kayak gitu.
1: Iya ada lagi. Tapi ada orang yang memanfaatkan bahasanya untuk memang untuk bercerita.
0: Iya. Ada.
1: Satu kebiasaan yang wajib dimiliki pembelajar bahasa Inggris tadi bilangnya confident.
0: Iya.
1: Iya. Oke. Confident emang dari tadi. Kafka juga bilangnya begitu.
0: Mm-mm,
1: ya.
0: Benar.
1: Oke, kalau boleh menyimpulkan tema hari ini satu kalimat apa?
0: Kalau satu kalimat itu kita harus in English ya Kak ya?
1: Boleh.
0: Kalimatnya mungkin if we never try, then we never know. Mm. Keluar dari zona nyaman is the best way to get out or find a successful on yourself. Dan lingkungan itu berpengaruh mm-hmm. dengan kita juga.
1: Oke, thank you Kafka.
0: Iya,
1: sudah hadir untuk menemani kita di sore ceria hari ini. Walaupun waktunya sangat singkat tapi Pida ngedapetin banget.
0: Seru banget.
1: Iya, Pida ngedapetin apa yang intinya harus kita dapetin dari obrolan kita sore hari ini gitu ya. Sekali lagi teman Pro 2, kalau kamu pengen belajar, pengen bisa bahasa Inggris, yang pertama keluarin aja dulu apa yang kamu bisa. Terus confident.
0: Oke.
1: Thank you ya Kafka untuk kebersamaannya di sore hari ini. Mudah-mudahan ketemu sama aku di hari Jumat. Entah hari Jumatnya kapan.
0: Oke, ditunggu lah. Jumat ya.
1: Ditunggu. Jumat kapannya ya.
0: Iya, catet dulu di kalender.
1: Iya, betul. Oke deh, teman Pro 2. Bida cukupkan sampai di sini ya untuk obrolan kita di sore ceria hari ini ya. Semoga obrolan hari ini bisa bikin teman Pro 2 yang pastinya semakin semangat lagi buat mulai belajar, terus berani bicara, dan terus berkembang.
0: Okay.
1: Kalau gitu, Bida pamit, Kafka juga pamit, bye-bye.
2: 2FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar baik ya bagi para pencipta lagu, musisi dan juga produser rekaman dan pelaku industri musik pastinya ya. Karena menurut penjelasan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum RI, mulai 1 Agustus 2006 nih, pemerintah menetapkan tarif Rp0 untuk layanan pencatatan hak cipta karya lagu dan atau musik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026. Dan melalui peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2026 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum, tarif pencatatan ciptaan lagu dan atau musik yang sebelumnya sebesar Rp200.000 itu akan disesuaikan menjadi Rp0 ya. Dan kebijakan tersebut hanya berlaku untuk karya lagu dan atau musik, sedangkan tarif pencatatan jenis ciptaan lainnya tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Jadi melalui kebijakan ini ya teman Pro 2, tentunya pemerintah berharap semakin banyak nih pencipta, musisi, produser rekaman maupun juga pemegang hak terkait yang mencatatkan karya mereka, sehingga basis data nasional itu menjadi semakin lengkap. Data tersebut teman Pro 2 nantinya akan diintegrasikan dengan sistem informasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN untuk mendukung penyaluran royalti yang tentunya lebih tepat sasaran teman Pro 2.

0: Enak ya jadi guru masa COVID gini, tinggal kasih tugas di WA, terus selesai.
1: Jadi guru itu sulit loh.
0: Kan tinggal kasih tugas, apa sulitnya?
1: Coba papa sana, yang nemenin Dika belajar, sana, cepet.
2: A few moments later.
0: Dika itu susah sekali diajarinnya. Gitu aja gak bisa. Emosi saya.
1: Susah kan jadi guru? Itu baru Dika loh yang diajarin. Coba bayangin, ada berapa anak di satu kelas yang harus diajarin.
0: Ih, ngeri mah.
1: Masih mikir profesi guru itu gampang?
0: Enggak mah, enggak. Ampun.
3: Papa.
1: Tuh, anaknya manggil. Ajarin dulu sana.
0: Enggak mah. Ampun.
4: Menjadi seorang pendidik itu tidak mudah. Hormati dan hargailah seluruh guru di Indonesia. Produ FM.

Malam Pro 2, Agustus. Agustus itu bulan yang identik sama semangat kemerdekaan sih ya. Dan bisa dibilang Agustus itu juga menghadirkan sejumlah tanggal penting yang sayang untuk dilewatkan, teman Pro 2. Mulai dari hari libur nasional, kemudian adanya long weekend, ya kan? Sampai adanya peringatan nasional yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Nah, ini berdasarkan SKB 3 Menteri ya. Agustus 2026 ini punya dua hari libur nasional, yaitu hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tepatnya tanggal 17 Agustus, dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 25 Agustus. Dan menariknya nih, peringatan HUT RI tahun ini juga bertepatan dengan long weekend pada 15 hingga 17 Agustus 2026 yang bisa dimanfaati nih untuk berkumpul bersama keluarga, berlibur, atau mengikuti berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan, teman Pro 2. Jadi mulai dari sekarang kayaknya kamu harus sudah mulai bersiap-siap ya untuk memilih kira-kira kegiatan apa yang akan kamu lakukan, atau misalnya liburan kemana ya yang bisa, ya tipis-tipis aja deh bisa kita jalanin.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRRI.
5: Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Mobil bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Gimana bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih bro, cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan, jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Suara kreativitas.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Segera kami kumandangkan azan maghrib ya untuk wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami dari studio mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya teman Pro 2, tetaplah bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Suatu hari, seorang anak laki-laki berusia 24 tahun yang melihat keluar jendela kereta berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum. Namun, pasangan yang duduk di dekatnya memandangi perilaku kekanak-kanakan laki-laki berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Anak laki-laki tersebut kembali berseru, "Ayah, lihat awan mengalir bersama kita." Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Sang ayah tersenyum dan berkata, "Saya melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan dia baru saja mendapatkan matanya hari ini." Jangan terlalu cepat berprasangka atau menilai sesuatu apabila kamu tidak mengetahui kenyataan di baliknya.

Cin ya. Jadi kalau nggak ada keperluan mendesak banget nih teman Pro 2, mending santai dulu sambil nikmatin suasana hujan ya. Dan yang paling penting jaga kesehatan, jangan lupa pakai jaket atau payung ya biar nggak gampang masuk angin. Tetap hati-hati dan semoga sampai tujuan dengan selamat ya. Oke teman Pro 2, masih video temenin sampai nanti pukul 19 karena nanti di jam 19-nya teman Pro 2 kita bakal ngajakin kamu untuk menyimak gelaran Music Live Chat ya. Hari ini ada siapa teman Pro 2? Tentunya ada Romaria ya yang udah BG nih dia ya. Kira-kira ngobrolin apa? Tetap di sini di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, menjelang sore berakhir ya, jangan lupa kasih waktu buat diri sendiri, buat istirahat ya. Hari ini mungkin capek, mungkin juga penuh cerita, tapi kamu udah berhasil ya melewatinya. Itu sangat luar biasa, teman Pro 2. Semoga perjalanan pulang kamu lancar, dan tentunya tetap hati-hati di jalan, dan semoga malam nanti jadi waktu terbaik buat recharge energi ya. Kalau gitu, Pidia pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya nih, teman Pro 2. Sampai ketemu lagi di siaran berikutnya. Tetap semangat dan bye-bye. Have a nice day untuk kamu yang terus masih terus berlanjut ya sampai nanti malam aktivitasnya. Bye-bye.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yes, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam Indonesia.
0: Yeay, senang sekali setelah sekian lama kita akhirnya kembali lagi di MLC Music Live.
1: Alias habis libur ya. Senang sekali malam hari ini Your Double Trouble menemani kamu di seluruh Indonesia, teman berdua.
0: Ya, satu jam ke depan seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya.
1: Betul banget. Dan kira-kira nih malam hari ini kita bakal ngobrol sama siapa nih?
0: Ih, aku malu deh.
1: Sama kucing kan?
0: Iya, malu sama kucing, bener.
1: Kita bakal ngobrol sama penyanyi dari lagu Malu Sama Kucing.
0: Yoi, ada Romaria.
1: Romaria yang bakal ngobrol sama kita malam hari ini di MLC pastinya.
0: Betul sekali, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, langsung drop aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta ya, di 0811-801-05.
1: Karena kita akan menemani kamu pastinya di seluruh Indonesia, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan malam hari ini Ellen sama Edit gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Sesuai janji kita tadi, kita sudah ditemenin sama, spill gak, Edit?
0: Aduh, masa iya gak di-spill? Masa ntar kita suaranya doang?
1: Lu tadi bilang malu.
0: Oh iya benar. Aku malu sama kucing. Aku malu sama umurku.
1: Kita sudah bersama Roma Ria.
0: Luar biasa baik.
1: Kamu manggil dia Om ya?
2: Jangan dong.
0: Kan seumur abangnya.
2: Iya, jangan.
1: Seumur abangnya, bener.
2: Kakak aja kakak.
0: Oh iya benar, kakak. Cocok.
1: Mas,
0: ya bebas lah apa aja.
2: Kakek.
1: Opung,
2: boleh.
1: Kita udah bersama Roma Ria. Halo Roma Ria.
0: Tadi sempat cerita karena terakhir yang kesini adalah malu sama kucing.
2: Malu sama kucing, masih kecil banget kak. Iya.
1: Kamu udah waktu malu sama kucing?
2: Sekitar 5 atau 6 tahun mungkin.
0: 5-6 tahun.
1: Kamu bilang kamu terakhir kayak Rerio waktu masih kecil.
2: Masih kecil.
1: Kita ingetnya kamu masih segitu. Ternyata kamu udah gak segitu.
2: Iya dong.
0: Wow, time flies by cepat banget rasanya. Tapi gimana perjalanan karir musik nih? Itu era apa bisa dibilang ya, mungkin lagu-lagu ya, mungkin banyak orang kenal juga ya kan, di album Malu Sama Kucing, album apa itu?
2: Album itu album superhero namanya.
0: Oh, superhero ya. Superhero. Itu 5-6 tahun udah bikin lagu, Bro.
1: Iya. Dan namanya superhero lagi.
0: Superhero, benar. Gimana perjalanan karir dari umur 5-6 tahun itu sampai sekarang udah berarti 18 tahun ya, tahun ini ya.
2: Tahun ini.
0: Gimana perjalanan
2: pasti
0: musik?
2: Pasti seru banget sih karena aku bawa fun aja kan dari kecil karena aku emang hobinya nyanyi, jadi aku bawa fun aja.
1: Yes. Tapi kamu juga ini gak? Apa maksudnya masih dibayang-bayangi dengan malu sama kucing Roma Ria gitu?
2: Itu udah pasti kak. Apalagi kalau aku lagi jalan-jalan nih di mall atau aku ke pasar gitu kan. Pasti kayak, ini yang malu sama kucing itu ya? Ibu-ibunya yang kenal.
1: Masih kayak
2: iya,
1: gitu ya?
2: Iya, masih.
1: Ciao. Wow. Tapi kayak kaget gak? Kayak, kok udah segede gini sekarang gitu?
2: Mungkin mereka kenalnya karena aku rambutnya masih keriting kali ya. Jadi masih identik sama yang dulu.
0: Iya, sih, ikonik banget dulu ya.
1: Dulu masih digandeng sama Bastian kemana-mana.
2: Iya, betul.
1: Ya ampun.
0: Alright, tapi gimana tuh? Maksudnya dari Malu Sama Kucing ya mungkin itu kan album yang dikenal orang gitu kan. Sekarang akhirnya mulai ngerilis lagu lagi dengan mungkin tema yang ya
2: beda sih. Beda banget ya kan gitu.
0: Gimana? Maksudnya sering disangkut-pautin gitu kadang capek enggak sih? Kesel enggak sih?
2: Pastinya pernah kesel ya, apalagi pas aku lagi pengen coba rebranding tapi tetap aja orang ingetnya itu. Cuman kalau sekarang sih aku lebih ke bawah santai aja sih. Karena baru-baru ini aku kan tetap nyanyi off air gitu-gitu. Aku tetap bawain Malu Sama Kucing kan.
1: Oh iya.
2: Cuman dibedain aransemennya. Aku bikin R&B biar paling sama.
1: Bener. Keren banget.
2: Iya gitu.
1: Jadi kamu bedain aransemen Malu Sama Kucing biar inline sama single-single kamu yang sekarang.
2: Jadi walaupun pada inget tapi ya tahu aku rebrandingnya ke R&B.
1: Nah ini menarik, kenapa akhirnya kamu memutuskan R&B rumahnya?
2: Tadinya sebelum lagu ini tuh aku ada ke ballad kak. Sedih, lagu galau. Cuman menurut aku itu kayaknya kurang aku banget dah. Karena aku kayak orangnya tuh kalau nyanyi tuh bawaannya pengen fun-fun aja. Centil-centil. Jadi akhirnya aku balik lagi, aku coba ke R&B. Dan menurut aku ini aku banget sih.
0: Alright.
2: Karena emang dari kecil aku suka dengerin lagu R&B kan. Jadi emang suka mengkonsumsi R&B terus. Jadi udah ada nyawanya gitu.
0: Siapa dengerin siapa?
2: Tori Kelly aku suka banget. Karena dia juga curly hair, jadi
0: bener.
1: Jadi kamu pengen kayak dia nih.
2: Betul, aku model aku. Terus aku suka sama Daniel Caesar, Ariana sama Beyonce aku suka banget.
1: Wow.
0: Kental sih
1: R&B-nya. Parah, mendarah daging itu.
2: Iya.
0: Bener.
1: Jadi dari, kamu dari karakternya emang apa ya, suka jingkrak-jingkrak kali ini.
2: Kayaknya kalau galau tuh aku gatel gitu, gak bisa gitu.
1: Aduh energinya ketahan nih.
2: Iya kan.
1: Iya benar-benar cocok dia di R&B.
0: Cocok. Udah yang fun-fun aja udah.
1: Betul.
0: Alright, dan Roma Ria juga baru aja ngerilis single terbaru ya. Ini bulan Juni.
2: Bulan Juni.
0: Judulnya adalah 24/7.
1: Ini bener ya bacanya
2: 24/7 bener.
1: 24/7 gitu.
2: Bisa 24/7, bisa 24/7. Kayaknya banyaknya 24/7 sih.
0: Oke. nanti lo hitung ya 24 per 7 berapa?
1: Tiba-tiba desimal.
0: Ya dan nanti kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Romaria ya. Buat kamu yang pingin tanya-tanya penasaran sama kabarnya Romaria sekarang. Yes, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: Iya betul banget, atau boleh juga di WhatsApp-nya di 0811-800-105.
0: Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: MLC Music Live Jazz.
1: Masih barengan Elan Elit dan juga Romaria. Yeah. Kita masih membahas single terbaru dari Romaria.
0: Yes. Yes. Betul.
1: 24/7.
0: Nah, ini nih. Ada apa dengan 24/7 ini?
2: Aduh, ini permasalahan Gen Z banget.
0: Aduh.
2: Ini. Gen Z gak jauh-jauh dari antara beda agama atau LDR.
0: Bener.
2: Nah, itulah sih terjadinya 24/7.
0: Oh. Bener kan, Lana?
1: Ah, gak usah dong.
2: Ngerasain juga ya?
1: Tapi backstory-nya dari 24/7 ini apa, Romaria?
2: Yang pastinya aku relate sendiri.
1: Oke. Okay. One of them?
2: Iya, itulah. Oh. Masa harus aku perjelas sih, kan?
0: Oh, iya.
2: Okay. Dari cerita teman-teman aku juga pastinya. Okay. Makanya pada support banget kan pas aku rilis.
1: Oke. Tapi kamu ngambil POV 24/7 ini dari sudut pandang orang yang lagi kayak gimana?
2: Yang pastinya lagi nggak sabar, lagi kangen. Okay. Lagi kangen. Karena kan nggak sabar ketemu dia kan. Okay. Karena jauh jaraknya. Mm. Terus kayak kalau teleponan aku nginget suara kamu terus deh, kayak gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow. Dengerin ya, Kak.
1: Nah, coba iya,
2: tahu,
1: iya.
2: Coba tahu.
1: Nanti kita dengerin nanti. Kita dengerin.
0: Ya, bener. Oke.
1: Okay. Lu lempar kayak gitu sih.
0: Ya elah.
1: Lu mikir gue relate.
0: Emang nggak?
1: Apa?
0: Emang nggak?
1: Eh, kalau misalnya. Terlalu ngelempar.
0: Oke, berarti ini adalah seseorang yang nggak sabar ketemu pasangannya karena LDR nih.
2: Bisa aja sahabat juga bisa.
0: Oke, berarti nggak cuma pasangan.
2: Nggak cuma pasangan doang. Oh. Jadi bisa family juga bisa. Gitu.
0: Alright, berarti kamu ngambil sisi excitednya. Ya?
2: Excited, lagi centil-centilnya nggak sabar ketemu, ada make upnya gitu.
0: Oke.
2: Yes.
0: Oke, masih ada funnya ya tentunya.
2: Masih ada funnya.
0: Ella Romaria. Okay.
2: Gen Z banget lah aku bikinnya.
1: Gokil. Tapi di lagu ini ada lirik kucingnya nggak? Siapa tahu.
2: Astaga, maksudnya mungkin next song ada kucingnya kali ya.
1: Biar bisa sih.
2: Udah itu dulu aja, Kak, enggak apa-apa. Gak usah ngomong lagi deh, enggak apa-apa.
0: Benar. Oke. Tapi ngomongin soal excitednya ketemu seseorang yang mungkin udah lama enggak ketemu gitu ya. Nah, kalau Romaria sendiri nih, ketika udah excited banget, sering enggak sih ngerasa kecewa ketika udah ketemu?
1: Itu.
2: Aduh. Pernah, kadang mereka gimana ya, gak sesuai ekspektasi. Bukan karena fisiknya atau apa ya. Mungkin kayak mereka tentuin jam berapa. Terus datangnya lambat. Aku yang harus nunggu. Terus aku yang excited sendiri. Jadi menurut aku tuh kayak kecewa banget sih, Kak.
1: Soalnya Romaria ini tipe yang kalau mau diajak hangout energinya udah
2: ngumpul. Gitu ya. Aku udah kayak dari berhari-hari lalu aku udah siapin outfit. Makeupnya mau kayak gimana, hairstylenya gimana.
0: Iya benar. Se-effort itu, seniat itu.
2: Jadi
0: kalau orang lain enggak, itu kan kayak
2: sakit hati dia sih, bete banget.
1: Bete. Kamu berarti kebalikannya Edit. Edit kalau diajak nongkrong, kalau enggak hamin 1 atau hamin 2 enggak mau berangkat dia. Nih orang ini
0: kenapa?
1: Energi lebih cepat habis.
0: Enggak. Maksudnya kalau direncanain jauh enggak apa-apa. Iya. Gitu. Gua bisa pipe.
1: Kalau Romaria kan energinya banyak gitu. Bener. Jadi kayak ayo kita nongkrong.
2: Iya, betul. Aku anaknya nongkrong banget.
1: Nongkrong banget. Kayak kamu kan?
0: Iya, gua banget gitu.
1: Oh gitu, tapi udah sering terjadi hal-hal kayak gitu ya, Romaria.
2: Sering terjadi. Apalagi kalau misalnya aku udah siap-siap nih, terus tiba-tiba dia nelpon. Jadi enggak? Ini apa tuh dibilang jadi gak? Ya jadi dong.
1: Enggak, lihat gue udah make up nih.
2: Iya, udah cakep, udah gak sabar nih.
0: Iya sih.
1: Udah pakai lipen nih gue, pakai gincu.
2: Bahasanya gitu banget ya, guys.
0: Gincu kayaknya berapa tahun lalu deh.
1: Udah pakai lipstick. Gitu maksudnya.
0: Iya, benar. Oh gitu. Tapi gimana tuh ngatasin mood itu tuh gimana tuh? Pasti ada lah ya hal yang bikin bete gitu kan.
2: Kalau aku ya pasti apa ya, me time aja lah. Karena ujung-ujungnya kita balik ke diri kita sendiri juga. Jadinya me time aja. Kalau nggak di kamar ya nggak apa-apa gitu.
0: Oh gitu.
1: Jadi malah balik me time ya.
2: Iya. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting aku bisa jalan-jalan sendiri juga nggak apa-apa gitu.
0: Oke.
1: Kayak sering ya meromarnya gitu nih. Dari ceritanya
2: kayak lumayan sering. Iya. Kayak udah gimana gitu. Udah pengalaman.
1: Teman-temannya kurang ajar ya.
2: Enggak kok.
1: Oh iya iya. Teman-teman Maria, kamu jangan kayak gitu dong.
2: Parah.
1: Orang udah datang juga.
0: Iya.
1: Orang udah excited pengen
0: jadi apa enggak?
1: Iya, masa jadi
2: ya, masih ditanyain.
1: Masa jadi apa enggak?
0: Benar.
1: Oh, jadi lagu itu tuh tercipta dari situ sebenarnya.
2: Iya.
0: Okay. Alright. Berarti lagu ini nuansanya tetap fun, tetap happy,
2: tetap
0: dengan
2: fun.
0: Balutan R&B tentunya.
2: Yes, karena emang karena dari kecil aku suka R&B. Terus ini first time juga aku nulis lagu aku sendiri.
1: Oh, wow.
2: Iya, terus aku didampingi sama songwriter juga. Jadi aku dibantu dikit-dikit, terus aku coba-coba nulis.
1: Wow.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri akhirnya?
2: Deg-degan banget sih, Kak. Excited banget. Cuman aku kayak apa ya? Kalau sekarang sih lega, cuman pas kemarin aku belum rilis, itu rasanya tuh kayak aduh bakal suka enggak ya? Sebab aku tuh kayak deg-degan parah karena ini first time juga kan aku nyiptain karya aku sendiri. Biasanya kayak aku terima jadi udah aku nyanyi gitu. Tapi sekarang aku ikut prosesnya.
0: Alright. Tapi ada rasa ketakutan enggak? Iya, ketika maksudnya mau rilis gitu.
2: Itu pasti tuh aku deg-degan banget pas malam-malam tuh mau rilis aku udah kayak wah, aduh, gak bisa.
1: Deg-degan parah.
2: Karena pas aku belum rilis, aku tuh kasih unjuk ke netizen tuh baru setengah, Kak. Berdiri banget. Okay. Terus puji Tuhannya mereka pada suka. Cuman kan karena belum full, jadi aku masih tetap gak lega kan.
0: Iya, iya, iya.
2: Takut gitu. Cuman puji Tuhannya banyak yang suka sih.
0: Oh, yeay.
1: Penasaran gak sih ini 24/7? Apa nih?
0: Kita abis ini bakal dengerin, siapa tahu Ellen relate ya kan? Siapa tahu lah.
2: Relatein aja bang.
1: Iya. Kita dengerin dulu gimana?
0: Let's go. So langsung aja ini dia Romaria dengan 24/7. Music Life Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Balik lagi di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih barengan sama Romaria.
1: Ah, tadi kita udah dengerin 24/7 gitu ya.
2: Jatuh.
1: Hey, emang gitu?
2: Kayaknya kayak gitu. Kalau nggak salah ya.
1: Kalau jadi ragu sih.
2: Enggak dong.
1: Kalau jadi tipikal cowok bingung gitu sih.
3: Aduh, jangan dong kak.
1: Jangan ya.
2: Ah, udah gue nggak mau
1: tahu. Kok mood swing banget orang. Alright. Ngomongin 24/7 nih, yes. Ya, tadi kita udah dengerin lagunya enakan banget ya.
2: Enak banget.
1: Dan ini juga katanya udah banyak yang bikin konten.
3: Sebelum rilis. Wow. Karena aku udah ya cek ombak dulu.
1: Asik.
3: Cek ombak channel.
2: Pre-release tuh udah banyak yang make.
3: Oh my god.
1: Gitu. Ada cerita-cerita yang lucu dari konten-konten yang dibikin.
3: Tadi tuh yang HTS tuh banyak.
1: Oh iya benar.
3: Karena yang nyanyi juga pernah.
1: Oh. Bukan kita yang ngomong.
3: Cerita aja. Sharing aja. Bener.
1: Itu cerita lama kan?
2: Cerita lama.
1: Bukan dan sekarang kan?
3: Iya.
1: Oh iya.
3: Mancing mania.
2: Next topic. Tapi ternyata banyak juga yang akhirnya nge-share story-nya atau ceritanya ke Romaria ya akhirnya.
3: Iya betul.
2: Kayak tadi banyak yang HTS tapi ternyata udah.
3: Iya, di DM banyak banget kak, kayak gimana ya cara ngatasin kalau gamon, kalau misalnya dia nggak tepatin waktu atau nggak tepatin janji gitu-gitu. Padahal aku juga digituin, jadi nggak usah nanya ke aku, aku kan nggak bisa nasehatin kamu gitu.
2: Betul. Dua kata lucu, HTS putus.
3: Masih banyak nih yang kesindir nih.
2: Iya.
3: Aduh. Banyak yang kesindir.
2: Oh iya lagi gitu.
1: Iya lagi. Gitu. Situ HTS.
2: Iya.
1: Jadian aja kagak kok putus.
2: Tolong diklip ya, bagian itu tolong diklip ya.
1: Tolong diklip. Aduh.
2: Tapi itu akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah ini enggak? Kamu ngerasa kayak ternyata lucu ya cerita orang-orang ya.
3: Iya benar. Aku jadi kayak apa ya? Tong ininya loh, kayak buat orang-orang cerita gitu. Jadi aku ya seru aja sih baca-bacain komen, bacain DM, seru banget.
2: Sekarang lagunya kayak centil gitu.
3: Centil banget ya. Ada galaunya dikit tapi masih berharap ya kayak bisa lah ketemu gitu.
1: Oke, menarik.
2: Dia mengambil market di saat yang tepat sih.
1: Bener. Marak terjadi.
3: Karena apa lagi? Itu lagi.
2: lagi.
1: Apa tuh?
2: Udah. Tapi ya emang banyak cerita di Gen Z itu komitmen issue ya kadang-kadang ya.
3: Wow. Buat
2: teman-teman Gen Z itu kadang kayak, aduh ngapain sih pacaran gitu. Gue lu seketawa dong. Lu bagian bantuin gue disini dong.
3: Guys,
2: itu
3: yang bilang ya, bukan kita yang bilang ya.
2: Lu bagian mentalin dong. Back sound kayak apa kayak gitu.
1: Gak apa-apa, lucu aja denger kata-kata itu dari lu tuh lucu aja gitu kan.
2: Yaudah liat ngomong deh.
1: Alright. Sekarang kita mau kepoin ini soal produksinya kan. Ditulis sendiri. Ini clear kapan nulisnya? Udah lama kah?
3: Udah lama, pokoknya itu aku cepet-cepet selesain sih kak, karena udah rame, udah banyak yang marah-marahin aku.
1: Oh gitu, berarti ketika yang tadi bilang setengah rilis tuh sebenarnya belum selesai lagunya.
3: Belum selesai, jadi ya pas aku, belum selesai kak, itu aduh aku panik banget sih sebenarnya. Jadi pas aku nulis, terus sehari kemudian itu kayak kita ngobrol, aku sama songwriter aku bilang, coba-coba ya kali ya upload setengah gitu kan. Itu iseng tuh, coba upload setengah, tiba-tiba booming banget kak.
2: Langsung
3: viral, terus kita kan kayak, waduh belum selesai gitu kan. Oh banyak banget lagi yang harus dibikin, itu sih serunya di situ sih kak.
1: Bener, itu Gen Z banget sih.
3: Iya, kalau
1: ngikutin industri top banget.
2: Rilis kali.
3: Karena aku bukan dimarahin sama netizen aja kak, sama orang rumah, sama sekolah aku, sama teman-teman aku, guru-guru aku bahkan.
2: Sampai udah mana nih sisanya nih?
3: Iya,
2: gitu.
3: Aku kayak udah sabar bu, sabar. Ya ada proses ya. Kalau di langsung dijegrek, langsung itu rilis kan belum.
2: Itu kayaknya yang mixing juga kaget ya. Udah harus jadi nih. Belum.
3: Iya, makanya benar.
1: Benar. Berarti setelah rilis itu berapa lama tuh akhirnya lagu ini selesai?
2: Full.
3: Berapa lama ya? Kayaknya sebulan setengah deh. Kayak
1: sebulan setengah.
2: Oke. Okay.
3: Sebulan setengah.
2: Ya, lumayan.
3: Itu cukup sih menurut aku sih, Kak. Karena itu aku juga udah bikin visualizernya. Terus aku kan orangnya gak gampang puas ya, Kak. Jadi kayak aku selalu take ulang-ulang biar emang jadinya maksimal gitu.
2: Oke. Tapi kamu ngerasain selama proses lagu ini ada struggle yang lumayan kayak susah nih?
3: Kalau aku apa ya, mungkin struggle karena first time aku nulis, jadi aku udah deg-degan sendiri, udah overthinking, bisa nggak ya. Tapi ya itu sih paling struggle-nya itu.
2: Cuma kayak aduh gue bisa nggak ya.
3: Ya selainnya enjoy aja, karena menurut aku ini aku banget gitu, jadi aku enjoy.
1: Benar.
2: Seru-seru. Dan berhasil ternyata mewakili para Gen Z.
1: Itu dia. Tapi gimana nih kan Romario juga sekolah gitu kan, tapi juga nulis lagu itu gimana cara bagi waktunya dengan mengerjakan PR-PR ya kan?
3: Sebenarnya itu agak struggle juga sih kak aku, cuman emang karena dari kecil aku sekolah di sekolah yang sama kayak sekarang, kayak sekolah keluarga, jadi guru aku udah ngertiin
1: paham.
3: Jadi yang penting aku ngerjain tugas, yang penting aku ikut ujian juga gitu, karena teman-teman aku juga baik kayak ini lagi pelajarin ini, lu ini di rumah ya gitu.
1: Ngebantuin juga.
3: Jadi emang pada supportive sama teman.
2: Kok butuh joki tugas ya?
1: Aduh, jangan, gak boleh.
3: Gak boleh.
1: Skripsi oke.
2: Tapi gak boleh.
1: Canda guys.
2: Joki trinon sama joki trinon. Udah.
1: Gak ada joki gage gak ada ya?
2: Plat tuh ganti plat dulu gitu.
1: Jangan dong.
2: Jadi emang sebenarnya ini adalah sebuah tantangan juga untuk nge-balancing sekolah sama musik ya.
3: Iya, betul.
1: Tapi pernah enggak? Maksudnya lagi belajaran nih, lagi di sekolah, tiba-tiba kepikiran ide lirik atau nada
3: pernah,
1: tuh.
3: Kak.
1: Gimana?
3: Pernah Kak, sumpah itu aku pernah. Itu pas aku lagi pengen bikin 24/7 aku tuh kadang suka kayak kepikiran aja gitu ke yang lain. Padahal kan emang harusnya gak bisa kan. Cuman ya gimana, di luar kendali kan.
1: Bener.
3: Kayaknya ini gini deh gitu. Jadi tiba-tiba antara ngomong sendiri atau aku kayak ngelamun-ngelamun sendiri gitu. Pasti teman aku udah tahu. Ngapain lu gitu.
1: Tapi akhirnya ditulis atau?
3: Aku biasanya bikin di notes HP.
1: Oh, di notes HP.
3: Sebenarnya tuh aku udah dari lama kak pengen coba nulis lagu sendiri, cuman aku kayak kurang pede aja. Makanya baru kali ini. Tapi, jadi deg-degan kan.
2: Menurut teman-teman kamu tuh, kamu tipe yang ini gak sih yang aktif dan pecicilan gitu atau
3: iya. Gak sih? Tapi kadang tuh orang-orang ngeliat aku tuh intimidating. Aku juga gak tahu kenapa.
1: Okay.
3: Kayak for no reason, aku gak tahu ya. Okay. Cuman kalau misalnya aku udah kenal atau aku udah dekat sama orangnya, pasti aku ya pecicilan. Ngobrol terus, yapping gitu.
1: Iya benar-benar. Gacor.
2: Oke. Makanya akhirnya dia kalau misalkan daripada lupa kan liriknya, ya tulis aja di notes.
1: Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya bareng sama Romaria. Nanti kita bakal baca ini. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke
3: boleh
1: kita.
3: Dong.
1: Nanti bakal baca tapi setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC
2: Music Live Chat.

0: LC Music Live. Cheers.
1: Yes, masih bareng Elan Edit dan juga Romaria. Yes. Dan kita mau baca ini teman berdua buat kamu yang udah menyapa Romaria di YouTube sama di WhatsApp malam hari ini.
0: Silakan, ada siapa tuh?
1: Ada dari Noval Algifari.
2: Halo Kak Noval.
1: Katanya masih inget banget dulu Romaria waktu masih bocil pernah rilis single Malu Sama Kucing.
2: Bener.
1: Ngetiknya Malu-Malu Kucing. Salah lagu.
2: Tapi banyak kok yang bilang kayak gitu kan Malu-Malu Kucing. Jadi enggak apa-apa.
1: Jadi enggak apa-apa.
2: Jadi santai aja.
1: Malu Sama Kucing yang bener tapi ya.
2: Malu-Malu Kucing ya. Enggak apa-apa juga kok.
1: Katanya mau nanya nih setelah rilis comeback single ada next plan gak? Sama coba collab sama siapa gitu?
2: Wow, ada.
1: Oh, sama
2: collab aku udah.
1: Dibilang sama Kak Babas, Bastian.
2: Iya, Kak Babas kan aku dulu pas punya album pas masih kecil, aku tuh ada satu lagu bareng sama Bang Babas duet. Okay. Lagu anak kecil juga. Mungkin kalau untuk sekarang lagunya cinta-cintaan lucu kali ya.
0: Lucu.
2: Ya, atau enggak apa lucu gitu kayak yang lucu-lucuan. Cuman kayaknya mau banget sih.
1: Mau banget.
2: Bisa-bisa lah.
1: Udah kepikiran tapi ya?
2: Udah kepikiran. Aku udah omongin juga sama Abang.
0: Mau dong Abang, Yong?
2: Mau dong.
1: Masa enggak mau? Masa adenya minta enggak dikasih?
0: Coba tuh iseng ya kan.
2: Mau lah. Iseng
1: sama gerah gitu. Masa begitu? Enggak dong.
2: Enggak
1: ya. Jadi ditunggu aja nanti siapa tahu beneran ya. Terus juga katanya disuruh nih mampir dong ke Samarinda, jangan lupa.
2: Boleh. Semoga aku ada off air lagi ke sana ya, Kak. Waktu aku sempat nyanyi di Samarinda tapi pas masih kecil.
0: Mungkin nanti akan ada kesempatan buat mampir ke Samarinda.
1: Betul banget. Terus kita ke WhatsApp nih.
0: Ada siapa tuh?
1: Ada dari enggak ada namanya nih. Dari 02150 14 scan. Katanya halo Bang, halo Kak Romaria. Katanya mau nanya tentang proses lagunya 24/7. Itu berapa lama bikinnya? Tadi sempat kita bahas ya.
2: Tadi kalau buat full itu sebulan.
1: Sebulan. Oh, cepet ya.
0: Cepet.
2: Buru-buru dekan lah itu. campur aduk.
0: Udah di pressure orang.
2: Iya. Yeah. Di pressure sekeliling gitu kan.
1: Netizen. Okay. Terus dia juga bilang katanya, tapi jujur Kak, lagunya relate banget sama aku. Bagus, suka
2: asik
1: deh.
2: Thank you. Gak ada namanya lagi ya.
1: Iya, gak ada namanya.
2: Thank you Kak.
0: Betul.
1: Mungkin kamu udah harusnya udah make di konten TikTok ya lagu ini.
2: Iya
1: harusnya.
2: Langsung tag Romaria. Aku repost nanti.
1: Tapi kamu masih repost-repostin gak sih?
2: Masih Kak ya? Banyak banget Kak.
1: Oh serius?
2: Banyak banget. Jadi aku kayak repost tetap harus.
1: Wah, gokil.
2: Apresiasi buat mereka yang pakai.
1: Betul. Lucu. Berarti udah banyak banget konten yang kamu repost.
2: Betul,
1: ya?
2: Betul, banyak banget. Itu isinya muka orang semua pakai lagu aku. Yang penting pakai lagu aku ya.
0: Bener. Harus dipakai
1: nice.
0: Dong.
1: Nice,
0: harus
1: nice,
0: dipakai.
1: Nice.
0: Bener. Tapi menyambung pertanyaan tadi dari Noval, next plan-nya berarti nextnya akan ada single lagi.
2: Akan ada single lagi. Pastinya aku akan terus berkarya, pengen nulis lagu aku sendiri juga. Terus aku pengen bikin mini EP. Dan yang pastinya pengen bikin konser tunggal aku sendiri.
0: Wow.
2: Semoga aja ya Kak. Amin. Mungkin aku bakal keluarin EP dulu, terus nanti mini showcase, baru mungkin aku bikin konser.
1: Keren.
2: Aku pengen banget sih collab sama artis lain.
0: Ada listnya nggak? Maksudnya kepingin sama siapa?
2: Ya pastinya ke Farel.
1: Farel
2: Hilal. Semoga jadi beneran ya Kak. Kamu udah kontek-kontek kan?
0: Oh, iya.
2: Semoga aja next
0: wow.
2: Season.
0: Asin
2: ya.
0: Seru.
1: Kamu udah kebayang belum kayak kalau konser tunggal namanya apa gitu?
2: Nanti aja Kak. Aku di depan duluan kalau ngomongin itu sumpah.
1: Emang nggak bisa di pressure ya?
2: Nggak bisa di pressure
1: sama sekali.
0: Bener. Pokoknya nanti di konser ada Farel Hilal.
2: Iya, amin.
0: Abang Babas.
1: Abang Babas, Cangcuter
0: mungkin.
1: Oh. Siapa tahu kan?
2: Amin.
1: Kapten Kibil.
0: Bener. Siapa tahu lagi dengerin kan?
1: Iya.
2: Amin.
0: Ayo Kapten Kibil mainin.
1: Berangkat dong. Keren. Semoga nanti kalau misalkan memang jadi akan jadi lancar dan juga
2: amin.
1: Pastinya banyak yang join lah ya.
2: Amin.
0: Oke. Tapi kalau ngomongin soal lagu 24/7, kita balik lagi ke lagu ini nih. Kalau mungkin Romaria ngegambarin lagu ini dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
2: Menurut aku pink.
0: Kenapa tuh?
2: Pinknya yang bright pink ya.
1: Wow,
2: kan?
1: Okay.
2: Karena menurut aku itu kayak bentuk sebuah excitement, kecentilan wanita sekarang itu pasti pink.
0: Yes. Benar-benar.
2: Ya kan? Walaupun mungkin dulunya kita pernah tomboy, aku kan karena dulu sok-sok tomboy gitu kan. Tapi bakal balik lagi ke feminim Kak. Kalau misalnya ketemu misalnya orang yang kita suka, jadi kan kayak lucu gitu. Pink menurut aku Kak.
0: Oke, okay, Pink ya. Oh, yes. Oh gitu ya, Romaria kalau ketemu kalo sama orang yang suka tuh gitu ya.
2: Langsung dibawa-bawa. Langsung digiring ya.
0: Tapi bener kok guys, maksudnya kita kan seneng ketemu orang yang kita suka gitu kan, excited gitu.
2: Oke, next.
1: Eh tapi betul ada yang nanya lagi nih di WhatsApp nih.
0: Apa tuh?
1: Katanya dari Fitro nih di Padang.
0: Oh, Fitro.
1: Katanya kapan ada rencana konser di Padang? Wow.
2: Wow. Padang tuh wah kampungnya mamaku.
1: Oh iya, yeah. Serius.
2: Mamaku tuh dulu besar di Padang, Padang Panjang. Oh. Semoga next bisa ke situ ya.
1: Oh, amin. Ditungguin tuh.
2: Amin langsung.
1: Disiapin ini ya, tunjang ya.
2: Iya betul.
1: Iya kan? Doyan nih. Doyan.
2: Kak, jangan gitu, aku lagi lapar. Sumpah, aku lagi lapar tau.
1: Laper.
2: Dia ngomongin makanan lagi.
1: Bener. Jadi Fitro ditunggu aja, siapa tahu aja. Dalam waktu dekat Romaria kesana nih.
0: Bener. Yes. Kalau Mino pakai kontennya dulu dong.
1: Iya.
0: Pakai lagunya di konten kamu bisa.
1: Iya. Pakai baju Minang gitu kan. Ya nggak apa-apa dong.
0: Ya, bisa boleh. Iya. Boleh.
1: Outfit check.
0: Oh iya benar.
2: Ada tradisionalnya.
0: Iya benar. Excited nih mau ketemu Romaria.
1: Pakai suntiang gitu. Bagus tuh. Dicoba.
0: Boleh.
1: Yeah. Tapi kamu kepikiran gak sih, meskipun sekarang kan banyak banget genre hipdut nih, tertarik ya untuk bikin satu?
2: Kalau gitu? Aku mungkin, kayaknya belum sih kak, karena aku emang masih fokus ke proses aku menuju R&B ini. Okay. Aku pengen fokusin ke nyamannya aku dulu.
0: Yeah. Okay.
2: Mungkin nanti kalau mau bereksplor bisa ke hipdut, atau ke dangdut langsung. itu gas.
1: Romaria album dangdut tuh, kita belum pernah lihat tuh.
0: Random.
2: Siapa tahu gitu kan. Yeah. Aku tiba-tiba dangdut enak
1: kali. Iya, seru. Lagi sekolah kayak gue ngapain ya.
2: Bang, jangan dikit-dikit itu dong, Bang.
1: Dangdut kali ya, gue bikin dangdut ah gitu. Kayaknya
0: dangdut seru.
1: Yang kepikiran ini ya, apa suara gendang tiba-tiba. Kayaknya enak nih digini nih. Kayaknya enak nih digini. Sulingnya bagus sih kayaknya.
0: Aduh.
1: Nice.
0: Alright. Berarti mungkin lagu ini cocoknya dengerin pas kapan berarti? Lagi siap-siap kah? Atau
2: pas lagi siap-siap. Aku tuh kebayangnya kalau cewek-cewek kan kalau lagi make up tuh nggak bisa sepi kan, harus ada lagu. Jadi mungkin lagu aku bisa menemani cewek-cewek sekarang gitu.
1: Benar.
2: Dengan kecentilannya.
1: Make up cantil.
2: Iya, atau lagi jalan ke kantor mungkin biar excited. Pas itu.
1: Oke, kalau gitu teman berdua, nanti kita bakal nanya-nanya lagi sama Romaria nih.
2: Yes.
1: Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: bisa gitu suaranya.
1: Iya.
2: Lo cengkok gitu
3: biasa ya.
2: Iya, lebih cengkok ya,
0: bro. Enggak bisa aja, bro.
2: Enggak usah. Udah keren banget pokoknya Romaria.
3: Thank you.
2: Keren banget. Dan emang ternyata gue ngeliat di beberapa kali udah FYP terus lagunya dengan bermacam-macam konten. Keren banget. Pokoknya buat teman produser seluruh Indonesia jangan lupa untuk dipakai terus tuh.
0: Betul sekali ya. Berarti udah bisa didengerin di semua di SP.
3: Semua di SP dan juga udah ada visualizer-nya guys di YouTube aku.
0: Apa tuh YouTube-nya?
3: YouTube-nya Romaria Simbolon pastinya.
0: Oke. Bisa dicek ya.
2: Kira-kira kamu mau bilang apa ke fans Romaria di seluruh Indonesia nih?
3: Pokoknya yang lagi kangen doi langsung dengerin aja lagu aku dan tunggu karya-karya aku berikutnya. Buat temenin kecintilan kalian.
0: Betul. Yes.
2: Kita tunggu konten OTD kalian ya.
3: Tag aku jangan lupa, aku repost. Aku repost guys.
2: Di repost sama Romaria pastinya.
0: Betul.
2: Tapi ada next project yang bisa di-spill mungkin Romaria?
3: Pastinya aku bakal ngeluarin single lagi. Genrenya juga sama. Dan mungkin nextnya bisa collab sama seseorang.
0: Itu dia
2: Captain Kibil.
3: Amin.
2: Iya dong, gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa, boleh.
2: Lead gitarnya gak apa-apa. Amin,
3: amin banget, aku pengen banget.
0: Boleh. Gak apa-apa.
2: Kenapa sih?
0: Gak apa-apa.
2: Lu kurang suka Captain Kibil.
0: Gak gitu. Gak gitu, lu cari karen kemana-mana nih. Nasional ini dengerin nih.
2: Sorry.
0: Enggak, love you Captain Kibil.
2: Terlalu menjilat mas. Menjilat
0: kayaknya. Pokoknya jangan lupa buat dengerin semua lagunya Romaria ya. Di semua DSP bisa. Lagunya apalagi 24/7 ya. Pokoknya lo harus dengerin 24/7 pokoknya.
2: Di single loop. Kalau di Spotify itu enggak boleh kemana-mana. Single loop aja.
0: Terus sampai dari pagi, malam pagi lagi.
2: Betul.
3: Stream guys, pokoknya stream terus.
0: Di semua DSP ada visualizer. Ah, itu dia. Visualizer juga ada di YouTube-nya Romaria dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Dan juga kalau yang mau ngepoin Romaria di sosial media boleh kemana nih?
3: Pokoknya ke IG aku Romaria Simbol 1511 dan juga kalau TikTok Romaria langsung muncul paling atas.
0: Itu dia. Let's go.
2: Itu coba dicari sekarang tuh.
3: Langsung ada guys.
2: Cari, langsung ada.
3: Iya, tapi bawa-bawanya aku pas alay-alaynya. Aduh, gimana ya?
0: Gak apa-apa, kan ada masanya.
3: Ada masanya. Gitu. Yang Romaria aja ya guys, jangan yang lain-lain. Oke. Peringatan ini guys.
0: Peringatan.
2: Nah, kita mau baca ini ada satu
0: pesan, ya?
2: Pesan masuk dari Malaysia.
3: Malaysia.
2: Ada pesan nih buat Kak Romaria, semangat terus untuk berjuang membuat lagu katanya.
3: Terima kasih.
2: Kalau bisa besok rilis lagu ya. Hihihi, ini kalau ada kesempatan tampil yuk di Malaysia kata.
3: Mau banget.
0: Let's go.
2: Di Twin Tower.
3: Bisa. Langsung ya di tengah-tengah langsung, gitu kan atau kan di atasnya gitu kan aku kayak sambil swing.
2: Terlalu sirkus ya kalau
3: gitu. Santai aja.
2: Boleh dong.
3: Thank you.
2: Malaysia ya.
0: Alright. Lu siapa sih namanya itu tadi?
2: Iya nih, gak kasih nama nih.
0: Bener, itu dia ya. Boleh, terima kasih.
2: Thank you banget. Nanti siapa tahu soon Romaria akan ke Malaysia.
3: Amin.
0: Bener. Itu tadi ada yang merapat dari Papua nih ya.
2: Halo.
0: Ada siapa itu?
2: Ada dari Debo.
0: Debo ya.
2: Katanya salam kenal dari Papua.
3: Oh. Halo.
2: Kebetulan pas denger radio Jaya Pro 2 Jayapura, Papua langsung mampir ke live streaming.
0: Oke. Okay.
3: Aku tuh pas masih kecil nyanyi di Jayapura.
2: Oh iya.
3: Udah lama banget tapi kak itu menurut aku terseru sih karena jauh kan.
0: Benar.
3: Jauh keliling-keliling kotanya, seru banget. Semoga next bisa ya. Amin.
2: Karena kalau Kak Romaria di Malaysia pasti aku nonton kak sambil teriak Kak Romaria kan.
0: Wah, kebetulan semuanya teriak gitu ya.
2: Kayak denger.
0: Terima kasih juga teman produser seluruh Indonesia sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Romaria tentunya ya.

0: ini bakal dilanjut sama penyiar daerah kesayangan kalian semua pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edith Tama.
0: Gue Alan pamit dan juga
2: Romaria.
1: Kita ketemu lagi di lain waktu. Bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a few. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

105,1 Pro 2 dari Bengkulu, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Hari ini di Jaga Malam kita di suasana dingin karena habis hujan di Bengkulu dan sekitarnya, teman Pro 2. Semoga tidak menghambat kegiatan dan aktivitas kamu di malam hari ini. Pro 2 malam ini di Jaga Malam menemani kamu hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Tadi ada Sabrina Leanor menemani kamu, dan kita lanjut dulu, ada Stephen Sanchez dengan Sweet Love yang akan segera hadir di ruang dengar kamu di malam ini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
1: Jangan galau malam-malam. Sucker. Oh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi...
1: Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
2: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
2: Kenalin, ini namanya Lilo.
1: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
2: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
1: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
2: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
1: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
2: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
1: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
2: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
1: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
2: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. 92 FM.

Teman Pro 2, kok rasanya belanja sekarang makin bikin dompet deg-degan ya? Ternyata Teman Pro 2 ada alasannya. Jadi menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi pada Juli 2026 paling banyak didorong oleh 3 kelompok pengeluaran Teman Pro 2. Yang pertama itu makanan, minuman, dan juga tembakau. Komoditas seperti beras, minyak goreng, ikan segar, daging ayam, cabai merah, sampai rokok jadi penyumbang kenaikan harga Teman Pro 2. Yang kedua juga sektor transportasi, harga bensin dan tarif pesawat ikut mendorong inflasi, ditambah kenaikan harga kendaraan dan juga oli mesin. Sementara itu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga cukup naik tinggi, dengan emas perhiasan menjadi komoditas yang paling dominan. Artinya Teman Pro 2 bukan cuma kebutuhan makan, tapi biaya mobilitas dan kebutuhan lainnya juga ikut mempengaruhi kondisi ekonomi kita. Jadi makin penting nih untuk bijak mengatur pengeluaran dan belanja sesuai kebutuhan Teman Pro 2. Pro 2.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu. Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka. Produser.

0: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

Tawang berdua memang gak semua malam berakhir dengan senyuman ya. Dan untuk malam ini mungkin pecinta sepak bola tanah air terasa agak berat di malam hari ini teman berdua. Karena timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada laga lanjutan grup A Piala AFF 2026 yang digelar di Stadion Pakansari Senin malam hari ini teman berdua, baru saja berakhir juga. Dan Vietnam memang tampil efektif sejak awal pertandingan, 2 gol cepat di babak pertama langsung membuat Indonesia tertinggal sebelum 1 gol tambahan di babak kedua memastikan kemenangan tim tamu. Sementara itu tim Garuda sempat menciptakan beberapa peluang tetapi memang belum mampu mengubahnya menjadi gol teman berdua. Dan kekalahan ini tentu jadi pekerjaan rumah bagi timnas untuk bangkit di pertandingan berikutnya. Dan dalam sepak bola, menang dan kalah adalah bagian dari permainan. Yang terpenting tentunya dukungan untuk Garuda jangan sampai ikut hilang teman berdua.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari, kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Pro 2, bayangin lagi absen di kelas ya. Terus guru manggil nih, Delphi, kedengarannya kayak di dunia anime ya, tapi ini nyata tuh Bang Pro 2. Jadi Direktorat Jenderal Dukcapil mengungkap fakta unik, ternyata ada 79 warga Indonesia yang memiliki nama Delphi, terinspirasi dari karakter utama anime One Piece. Dan bukan cuma Luffy, nama-nama dari anime lain juga banyak dipakai, ada Uzumaki yang tercatat digunakan oleh 190 orang, Nobita sebanyak 181 orang, lalu Sasuke, Naruto, hingga Uchiha juga masuk dalam daftar nama penduduk Indonesia. Menariknya lagi nih, inspirasi nama itu gak cuma datang dari anime, ada juga yang memakai nama musisi dunia seperti Olivia Rodrigo, Justin Bieber, Ariana Grande, sampai Taylor Swift, teman berdua. Jadi sebuah nama ternyata bukan sekedar identitas ya, tapi juga jadi bukti bagaimana budaya pop ikut mewarnai kehidupan kita, teman berdua.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2,
2: teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2 dan Miken Pro 2 menemani kamu di hari ini, edisi 3 Agustus 2026. Kami akan hadir kembali temani ruang dengar kamu mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andrian pamit undur diri untuk hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2 mengudara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Teman Pro 2, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan, dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah baiat Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan baiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiat ini dikenal dengan baiat Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah SAW.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari, jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini."

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
2: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 pagi hari ini mengenai revitalisasi Pasar Baru Koto di Kota Bengkulu yang mulai menunjukkan dampak positif. Aktivitas jual beli kembali ramai, bahkan kawasan ini mulai menjadi tempat favorit anak muda untuk berkumpul. Pemerintah pun menargetkan Baru Koto menjadi sentra ekonomi modern dengan anggaran revitalisasi sebesar 2,6 miliar dari APBD. Selanjutnya teman Pro 2, nasib 4.350

0: 24 P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov Bengkulu masih menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Hingga kini regulasi terkait status, hak, dan juga perpanjangan kontrak belum diterbitkan, di mana Pemprov Bengkulu menegaskan keputusan akan mengacu pada hasil evaluasi kinerja serta aturan resmi dari pemerintah pusat. Demikian info Pro 2, aku Vidya, tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

101 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 pagi harinya? Apakah berjalan dengan lancar? Ya, syukur-syukur ya kalau semuanya enggak hektik ya. Dan enggak ada keribetan soal cari buku. Aduh, buku aku mana lagi? Buku ini mana? Buku itu mana gitu ya. Atau kerjaan ini mana? Kerjaan itu mana? Map ini mana? Map ini mana gitu. Pokoknya aku berharap tidak ada kehektikan pagi hari yang tentunya bisa bikin mood kamu itu jadi berubah ya teman Pro 2. Oke? Okay? Dan teman Pro 2 jangan lupa ya untuk hari ini siapin payung atau jas hujannya karena hari ini cuaca di Kota Bengkulu diprediksi bakal berawan ya dengan suhu sekitar 25 derajat sampai 32 derajat Celcius. Tapi hujan lebat pun berpotensi turun dan ada peringatan risiko banjir hingga 24 jam ke depan. Jadi kalau mau beraktivitas tetap hati-hati dan hindari jalan yang tergenang gitu ya. Dan selalu pantau info cuaca terbaru dari sumber resmi. Jadi tetap semangat dan jaga diri ya. Oke teman Pro 2, pastinya tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: maju terus aja biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Woi buruan, ah lelet amat sih.
2: Santai aja kali bro, buat apa sih buru-buru? Selamatin kita tuh paling penting tahu.
3: Berkendaralah dengan sabar, tidak perlu mengumpat dan hargai sesama pengguna jalan demi keselamatan diri sendiri dan orang lain.

105,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2. Wah, gak kerasa ya sekarang udah jam berapa? Udah jam 6 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat ya. Ya, semoga sih pagi kamu berjalan lancar dan penuh semangat teman Pro 2. Dan tentu buat kamu yang lagi berangkat kerja, sekolah, atau baru memulai aktivitas ya, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Sarapan dulu dong ya kalau belum, dan selalu bawa energi positif kemanapun kamu berada pergi ya. Dan untuk hari ini semangat untuk ngejalaninnya, karena hari yang baik tentunya dimulai dari pikiran yang baik teman Pro 2. Sama bawa hati yang baik teman Pro 2 ya. Video akan terus menemani di Spada sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat. Stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.